0: di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
0: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
2: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan International Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
5: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai masukan pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kancah lokal.
4: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Sengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
6: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
4: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman lima gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam lima bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
7: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
8: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talo, pule, jambu, durian, dan krengsang. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota komunitas Lima Gunung.
7: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
8: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
9: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Sini adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jeda festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
8: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
10: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
11: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
10: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
12: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
10: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
13: Aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Cok, harganya sih termasuk terjangkau aja.
14: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
13: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
15: Jadi 2.000.
13: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
14: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
17: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
16: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
17: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
16: Dalam kunjungan ini,
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah pendengar, masih bersama kami di Prasatu Radio Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar, seperti yang kami sampaikan tadi untuk kita, bahwa kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia pendengar Argentina versus Swiss. Siapa yang akan pendengar memenangkan pertandingan kali ini? Untuk itu kita ikuti bersama
1: Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Brill Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh, dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Saudara pendengar, dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off. Sudah tinggal menghitung detik, akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick-off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada Dan Ndoye, tendangan langsung Dan Ndoye tadi, namun masih melambung, terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, terjadi duel bola udara, tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Cristian Romero tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masih Rodriguez, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, tendang langsung jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Cristian Romero, langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, Selandia membawa bola, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan. Di sana ada Julian Alvarez, namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi duel, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi, dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Cristian Romero, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Alexis McAllister, umpan jauh ke belakang kepada Cristian Romero, alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Molina tadi di sana, ke depan kepada Paredes, umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss. Terjadi perebutan, kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Terjadi duel tadi, Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi kepada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola, alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Masih Kobel, pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi, alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka, pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez, alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss, memasuki kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan tarik, oh, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss, buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina, kali ini Paredes. Berhasil tadi menguasai bola Paredes, kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti, memanfaatkan bola muntah tadi. Namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes, masih Paredes, tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi. Ricardo Rodriguez tadi handsball tadi, nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak. Tendang ke tengah kepada Paredes. Berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicolas Tagliafico. Kirim umpan ke tengah. Kali ini Molina. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya. Kembali diberikan kepada Molina. Sebuah umpan tarik, namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan. Michaelisay, sebuah tendangan. Oh, sebuah tendangan dari Alexis Michaelisay tadi dari luar kotak penalti Swiss. Memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi. Namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi, sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Terjadi duel bola udara tadi. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tinggi nyadang bola, sebuah sundulan. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Alexis Michaelisay mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini di menit yang ke-10. Berhasil menjebol gawang Swiss Alexis Michaelisay. Sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobe, sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
2: Ya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri. Mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin. Jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke-8, detik ke-11, Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik. Lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah. Walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik. Lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis Ballister bisa melompat di belakang, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus. Even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
1: Iya, Bung Estu, nampaknya Satu gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Tadi gol yang diciptakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan, kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji. Disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, kembalikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Dennis Zakaria, masih Dennis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun dipressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi pada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan kepada oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik saudara-saudara penonton mendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba memang serangan masuk 17. Terlihat pemain Leandro Martinez masih memainkan bola ke belakang dia kepada Nahulir Molina. Terlalu sangat bayang-bayang 1, 2, 3, 4 pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur tagih ke belakang jauh kepada Nicolas Tagliafico. Berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke depan, mencoba memanggung serang dari sektor sisi kanan jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah. Tarik lagi ke belakang, Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss. Kutak kelis terja dan Lionel Messi mencoba menggiring bola umpan ke depan. Terjadi perebutan, kali ini masih kuasa Lionel Messi. Balikkan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kutak kelis dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 Paredes. Paredes melebar ke sektor kanan yang itu adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun, saudara-saudara. Ya, masih Argentina, possible sebelumnya. Dorongan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor kotak penalti daerah Argentina. Mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi ke belakang 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti. Tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Langsung sedang sudah ke depan, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, dah patah di tengah jalan. Ada di situ kami lihat Lionel Messi mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, memasuki ke dalam lawan, sudah mendekati area kotak penalti. Berikan bola pendek lagi ke belakang kepada Julian, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Swiss kini. Nomor 5 Manuel Akanji maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Tabian Ribe. Tabian Ribe terpelitang tenang saja, dia melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak kelis sebentar dia, berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria bek kanan yang mencoba maju ke depan ini. Masih kutak kelis sebentar dia mencari kawan yang berdribel, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melakukan ketiga kali Piala Dunia ini. Lepas tembakan gawang, satu tembakan menggelegar dilepaskan Jibril Shaw dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini, mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini, saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang digapai pada tiga kali penyelenggaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain sudah ada, Denis Xhaka angkat ke muka. Ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik masuknya tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Jibril Shaw, mendarat tarik ke kotak lawan atau ke dalam kotak penalti Argentina. Tetapi bola tadi dihadang saja saudara bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss. Kita nantikan saudara-saudara pendengar. 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pada ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran, saudara-saudara, yang jelas kami lihat saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena terjadi pelanggaran tadi di sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan ya, belancang-ancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 26 Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini. Salah umpannya mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak-kutik sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun. Mungkin ini merupakan arena piala dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain. Dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, saudara negara, kini terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras. Namun kami lihat bersamaan dengan itu kedua kesebelasan saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat hydration break. Dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral, dan juga pelatih kedua kesebelasan baik Lionel Scaloni dari Argentina maupun Murat Yakin dari Swiss untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil ataupun menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, Bung Estu, bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina leading 1-0?
2: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball position, bahkan walaupun unggul Swiss, tapi unggulnya sangat tipis, 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri, Swiss sebenarnya lebih unggul, nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecermatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan, percaya diri sekali para pemain Swiss. Dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau partnernya di pertahanan, di gelandang bertahan Remo Fowler itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai kotak 16, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini. Kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari set piece sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik Granit Xhaka, sering membantu serangan, ini juga membuat lini pertahanan dari Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Remo Fowler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan. Dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya, ketika di babak gugur Swiss ini tidak pernah kebobolan. Mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya. Dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi pemain-pemain gelandang bertahan dari Swiss, ini menjadi salah satu kuncinya. Dan serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi di beberapa kali dimentahkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi. Di pergerakan yang tercipta corner pertama di menit ke 9 atau ke 9.50 tadi, 9.850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang

rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Kita nantikan saja kepada siapa akan dikirimkan. Langsung sudah berikan pendek saja. Ada di sana kita pemain Argentina mencoba membangun serangan. Rodrigo De Paul. De Paul kirimkan ke depan. Kerja sebelum Kapten Messi. Gagal kandas sedikit pemain Swiss. Kini Denis Zakaria, bek kanan yang maju ke depan dari Swiss, mencoba menggiring bola. Kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo. Remo tarik ke belakang kepada Kapten Granit Xhaka. Sana umpan mendekati derak lawan. Berbahaya datang di sana. Angkat ke belakang. Berbahaya. Lepas. Oh. Lebih dulu pemain-pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola. Dan kini lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Denis Zakaria. Berikan kepada pekannya di sana. Ada Nico Elpedi. Elpedi mencoba menggiring bola dia. Mendekati darah lawan. Tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan rekannya. Ada Remo. Remo kutak kering sebentar dia. Tarik kepada Denis Zakaria. Masih darahnya sendiri. Mundur jauh ke belakang kepada Elpedi. Pedi berikan kepada Akanji. Akanji mencoba menggiring bola. Umpan pendek saja kepada Rodriguez. Umpan terobosin ke depan. Terjadi perebutan memasuki darah lawan. Adalah serangan melihat pemain Dandoye. Berbahaya serangan sulit. Tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul. Ya, pemain yang bernaung di klub Inter Milan Italia ini. Ya, kita nantikan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri. Setelah wasit yang memimpin pertandingan, João Pinheiro dari Portugal, memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk tim Tango Argentina. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Dua pemain Argentina ternyata lakukan the foul langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, tenang-tenang saja Martinez yang menggunakan kostum hijau muda, lengan panjang dan keyakini serangan berbahaya. Ada Messi di situ ataupun rekannya. Kami lihat terjadi perebutan. Tampaknya kami lihat Morata tadi diburu. Namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria. Dan akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tango Argentina. Ya, tim yang akan berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia kembali saudara-saudara. Yakini lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez. Di jaraknya sendiri dekat lingkaran tengah, melebar ke tengah lagi, kuasa sepenuhnya, cepat menggiring bola. Kami lihat kutakkan di sementara dia kebelasakan dikirimkan, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Emilio permainkan bola masih jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia. Langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Andro Fernandes. Namun salah umpannya. Dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Nico Elvedi. Berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel. Ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini. Ya, kita nantikan saja yang bermain di Borussia Dortmund, Jerman. Ya, kini kembali. Kita melihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah. Daerahnya sendiri, berikan saja bola pendek kepada Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez. Masih permainkan bola Elvedi, mundur jauh ke belakang pada Kapten Granit Xhaka yang sudah melihat 3.5 sudah masuk ke daerah lawan. Berikan umpan ke sektor kiri, ada di sana Dandoye mencoba kirimkan pendek lagi, menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina. Namun kali ini terjadi keluar bolanya, membentur pemain depan Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, namun salah umpannya kan lesi kaki pemain Swiss. Umpan lepasan berbahaya. Oh, untung saja ada pemain belakang Paredes ataupun Molina di sana melambatkan bola dari kaki pemain-pemain Swiss. Kini serangan dibangun lagi, namun patah di tengah jalan. Berganti tekanan Argentina kini mencoba bangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Tadi ke belakang kepada Leandro. Berikan kepada penjaga gawang Martinez atau Emiliano Martinez. Melebar ke sektor kanan. Ada Nicolas. Nicolas teruskan ke depan dia. Umpan kepada Kapten Messi. Messi kembalikan lagi kepada Nicolas. Mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah. Sudah perang sejantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss berputar-putar, dia masih bermainkan bola. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dan Doye dari Swiss mencoba menggiring bola. Umpan lepas yang tidak kembali. Berbahaya, lepas di belakang. Hampir-hampir saudara-saudara membentur penjaga gawang. Dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun berbahaya. Dan dari sini menggiring bola. Dibuang saja saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan karena memang

0: serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara, gempuran yang bertubi-tubi, dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss, dan Doye, Gibrisol, Brel, Embolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala, dan kini ternyata terjadi tendangan bebas, saudara-saudara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, yaitu Cristian Romero. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya. Kebesaran kirimkan dibayang-bayangi oleh Dandoye ataupun juga rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 22, Fabian Rieger. Dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina. Dan kuasa sepenuhnya adalah penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola dia. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez. Melewati garis tengah sudah teruskan kepada Ricardo Rodriguez. Berikan kepada Ndoye. Tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez. Mundur lagi jauh ke belakang. Dia masih bermainkan bola. Tarik lagi ke belakang kepada Alpedi ataupun juga Kansi. Kansi mencoba ke belakang Alpedi lagi. Kita ketik sebentar dia. Melewati garis tengah sudah. Mencari kawan yang berdiri bas. Dua pemain Argentina ada di situ. Dia mundur saja ke belakang. Kirimkan pendek saja yang sudah adalah Kapten Xhaka. Diberikan kepada Denis Zakaria. Denis Zakaria mundur lagi jauh ke belakang. Kerja sambil dengan Gibrisol. Gibrisol kini menggiring bola mendekati darah kotak penalti. Mencari kawan yang berbebas. Lewat tiga setengah sudah. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Denis Zakaria. Kembalikan lagi. Cepat menggiring bola. Masih permainkan bola. Sementara pemain-pemain Argentina masih terus mengamati dengan cermat serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss ini. Mencoba merangsek ke jantung sebelah kiri pertahanan Argentina. Kepada silakan dikirimkan. Ada Saka di situ. Saka melebar ke sektor kiri. Berikan kepada Akanji. Mencoba merangsek dia. Melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5. Pemain Swiss ada di dalam kesebelasan Argentina. Dan mundur lagi kepada Saka. Angkat ke mulut kawan. Berbahaya. Lepas. Oh. Lebih dulu. Pemain belakang Argentina berada di sana. Kami lihat pemain nomor punggung 26. Yaitu Nahuel Molina. Dan langsung saja melambatkan bola. Menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya dari setor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang kami lihat. Pemain nomor 22, Fabian Rieger, langsung ke mulut gawang. Berbahaya, kop dua terjadi di sana. Tidak bola lepas dari jangkauan. Datang lagi serangan Swiss. Berikan bola pendek dia. Kerja sama dengan Fabian. Fabian menggiring bola. Oh, kali ini bolanya disontek keluar. Apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam? Kami lihat dari pemain nomor 9, Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah. Menghalang-halangi bola. Dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22. Fabian Rieger, ya, pemain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman, ya, bola dihadapi Fabian dan juga kapten ataupun pemain lainnya, ya, menghadapi bola. Kita nantikan saja dua pemain Swiss ini. Sementara di daerah kotak penalti sekitar 5 pemain berada di daerah kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan langsung keluar gawang. Oh, ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. Satu pengamatan bola dan penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina namun patah di tengah jalan karena di sana kami lihat ada pemain Denis Zakaria langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri. Mainkan bola, teruskan bola pada ke depan. Yang dituju adalah pemain Remo langsung kirimkan ke depan. Namun bersama dengan terjadi pelanggaran. Ya, dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina. Menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh pemain Swiss. Adalah Alakansi. Alakansi berikan lebih pendek saja dia. Kerja kepada Ricardo. Ricardo masuk ke dalam lawan dari setor sebelah kanan pertahanan. Kesebelasan Argentina mencoba menggiring bola. Datang lagi Alakansi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja. Memang tim Swiss ini dengan julukan palang merah. Dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang. Tetapi sayang tendangannya masih jauh dari bidang sasaran. Dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina. dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja dia, kerjasama dengan Molina. Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu, ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkaran tengah, di sana ada Denis Cakaria, berikan mundur ke belakang dia kepada Remo Perula, langsung mencetak sebentar dia tarik ke belakang kepada LPD umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Dandoya, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dandoya dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina, ada Molina di situ saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss, ada nomor punggung 11 dan Doya. Oh, ternyata berikan kepada Ricardo kirim ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah dia, berikan kepada Elpedi, Nico Elpedi nama lengkapnya, ambil ancang-ancang dia, tarik lagi ke belakang, coba kutak adik sebentar kepada Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi dia, kerja sama lagi dengan rekan-rekan Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak adik sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain PSG ada di kotak, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburuan kali ini. Kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek di jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit João Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu hasilnya, tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan melambung tinggi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, coba dikop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah yang melemparkan ke dalam, ternyata Nicolas Tagliafico, bek kiri yang maju ke depan ini mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Kini berganti kanan, oh kali ini terjatuh, kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan, kini tendangan bebas sudah dilakukan, Swiss kembali membangun serangan dengan posting merah menyala ini, merah. Kita nantikan mundur, salah umpannya, diserobot dari belakang, serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, ada Messi di situ, umpan ke depannya kepada Julian Alvarez, mendekati kotak penalti, hampir-hampir saudara-saudara, untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan, namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kita nantikan saudara-saudara, ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki, ya Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm ya kita nantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jala gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini ataupun tembakan ini, siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss, kita nantikan. Nanti ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya, namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang, kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang, ya gerak tembus mulut gawang, kobas. Sayang, tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Ham.
1: Ya baik, saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi dilanggar cukup keras Leandro Paredes tadi nampaknya oleh Brill Embolo tadi. Terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Brill Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Brill Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Cristian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri Swiss, mencoba membangun serangan kepada Brill Embolo ke tengah tadi. Terjadi perebutan, dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Brill Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi Fabian Rieder tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Rieder tadi sudah berada dalam posisi offside. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez. Berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes. Alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Tagliafico tadi. Namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Gibril Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas. Lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kapten Lionel Messi. Ada 3 pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico. Berikan lagi kepada Messi. Alirkan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Pindahkan bola kepada Molina. Tarik mundur ke belakang kepada Cristian Romero. Masih Romero. Umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan Paredes. Kirim umpan ke tengah. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Ada Romero. Masih mencari rekannya Romero. Ke tengah kepada McAllister. Pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya. Namun bola tidak akurat tadi umpan. Bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersamaan dengan momen tersebut nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Doye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini. Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. 2 tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit. Umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan, Bung.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Permainan hanya di lini tengah. Memang mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak. Tetapi kecermatan, kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan-mantahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola-bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Radiges dari sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Dan Doye dan juga Brian Embolo mampu merangsek sampai kotak 16. Bahkan Brian Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong. Dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecermatan mereka, meskipun dalam tanda kutip lini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir, termasuk lawan Mesir dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus, itu bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka. Dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus, walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang mematikan di golnya tadi ya, menit ke-8 sampai menit ke-9 ya tadi. Dari menit ke-8 detik ke-11 sampai menit ke-9 detik ke-50 terjadinya gol tadi dari Alexis McAllister. Dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa? Tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya akan mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu justru mereka unggul di menit ke-8 tadi ketika mereka mampu menarik Granit Xhaka lebih ke depan. Dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
0: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih, tapi kalau saya sih kayaknya Swiss nih, soalnya ada di situ ada Jibril lagi namanya cukup menyeramkan, Jibril show aja. Kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk Swiss.
0: Begitu ya.
2: Oke, Bung Jaya.
0: Terima kasih banyak Pak Bram. Ya, pagi Pak.
2: Salam olahraga.
0: Berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Bung Sen.
0: Silakan, Pandi.
3: Ya, saya kira keunggulan 1-0 ini tim Tenggo Argentina belum aman gitu.
0: Iya.
3: Di babak selanjutnya nanti perlu rotasi gitu ya.
0: Iya.
3: Dan masih ada di bench itu atau di bangku cadangan Lautaro Martinez ini mungkin perlu diturunkan gitu di lapangan gitu untuk menambah daya obrak atau mengeksploitasi area pertahanan Swiss gitu. Saya kira gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak. Salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Rudi.
4: Saya masih mengunggulkan semoga-moga aja Argentina di tetap unggul lah.
0: Ya.
4: Tidak kebobolan ya. Pesan saya hati-hati aja di sini belakang itu. Tidak kebobolan gitu.
0: Baik, Pak Andi. Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, silakan Pak Jupri.
5: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
0: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Jupri?
5: Menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu,
0: yeah.
5: Tapi tidak bisa itu.
0: Ya. Baik, Pak Jupri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu, tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan menurut saya masih cukup ya.
0: Yeah.
1: Mungkin di menit ke-60 atau ke-70 sekian memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya. Tapi yeah, kalau sejauh ini lini tengah dari lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih oke ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam penguasaan bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol, memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin belum terlalu
0: yeah,
1: belum terlalu
0: saat ini belum dibutuhkan
1: karena,
0: begitu ya.
1: Ada ini sangat riskan ya,
0: yeah,
1: di depan dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu. Dan kalau menurut saya menit-menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar untuk
0: lini
1: depan. Yang pasti mereka harus waspada dengan cara bermain menyerangnya para pemain Swiss ini, terutama dari sisinya Denis Zakaria ya, dari sisi kanan. Di sisi kanan ini memang dieksploitasi banget, ada Tagliafico yang di melawan Mesir posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hassan,
0: yeah,
1: tapi sejauh ini dia tidak melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatnya Ricardo Rodriguez.
0: Yeah. Baik, ada Pak Amran di Bau-Bau. Pak Amran, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Amran.
6: Mungkin Argentina masuk.
0: Oh begitu ya. Prediksi yeah, skornya berapa Pak Amran?
6: Iya. Yeah.
0: Prediksi skor Pak Amran berapa?
6: Seperti yang lalu ya.
0: Iya.
6: Yeah. Dan kemarin itu 7 kali pertandingan Argentina menang.
0: Oh begitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
7: Selamat pagi, salam yeah, olahraga.
0: Ya, silakan ya, Pak Kendi.
7: Om Saini,
0: yeah,
7: wah Argentina di serang terus.
0: Ya.
7: Jantung. Satu yang sampai ini memang belum aman 1-0.
0: Ya.
7: Nah, saya mengharapkan Argentina ketemu Inggris.
0: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Ya, ya, ya.
7: Pokoknya rame deh kalau ketemu Argentina,
0: yeah,
7: semoga
0: mencekat. Yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Nah kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya, kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul nih 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini, passing mereka cukup bagus, bahkan akurasi passing mereka sangat tinggi sekali. Tapi memang belum ada penyelesaian yang bagus, dan menurut saya tanpa ada Johan Mazimbi ini sedikit berpengaruh ya. Walaupun menurut saya dan Ndoye maupun Jibrilso cukup bagus, tetapi beberapa kali trupas-trupas mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina,
0: yeah,
1: terutama ketika Bruna berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah ini menurut saya yang harus terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri, di sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya,
0: yeah,
1: karena beberapa kali tadi ada 3 atau 4 pemain sampai Embolo maupun Dandoye dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari pemain Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta,
0: yeah,
1: salah kontrol, salah passing, dan ini menurut saya yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih rapi. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam
0: yeah,
1: kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di babak kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan. Itu
0: yeah,
1: yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Granit Xhaka dan Remo, karena mereka adalah dua pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan ini belakang, karena kita tahu kecepatan pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi
0: yang yeah,
1: pergerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak dia.
0: Nah, itu yang berbahaya begitu,
1: berbahaya.
0: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Duay, Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: mas katanya. Luar biasa.
1: Aku baru aja
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto, silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Kedua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez, pindahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico, umpan ke belakang kepada Romero, ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Terjadi duel bola udara, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya, tidak jelas siapa yang dituju tadi. Paredes tadi, bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi. Kirim umpan ke belakang kepada Paredes. Alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria. Kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis. Ke tengah kali ini kepada Remo Freuler. Masih Remo, pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria. Pindahkan lagi ke tengah kepada Fruler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi, sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur main dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah di tengah serangan, terjadi duel tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi pada Jibril Sow. Nampaknya tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola, ada Rieder. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes. pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicola Stagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan, ada Enzo Fernandez nampaknya tidak akurat tadi, penguasaan bola diamankan saja oleh para pemain dari Swiss, langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina, kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina, masih Molina, siapakah yang dituju, umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi, pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes, ke depan kepada Lionel Messi, sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan, oh, Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang, kali ini Elvedi menguasai bola, masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan, ada Embolo, masih Embolo, masih Embolo, sebuah umpan kali ini dari Swiss, oh, sebuah tendangan, masih membentur tadi, tendangan dari Nando ya tadi, mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss. Sebuah tadi upaya dari Dandoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari Real Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dandoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss, dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi, kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss dari sektor sebelah kanan, mencoba membangun serangan, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez, masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti, sebuah umpan, oh, mampu dipatahkan, lagi-lagi jatuh di kaki Lionel Messi, sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi, upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Bersiap-siap sudah mundur ke belakang 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi, ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti, sebuah tendangan sudut tadi melambung namun tidak jelas tadi, upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Kali ini Swiss tendangan gawang sudah dilakukan, Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Jibril Sow tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan, kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez, ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss, tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi, Reader tadi nampaknya, namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez yang sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke-52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi, yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina. Tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Sebuah umpan lambung. Mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Allister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Allister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico. Pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Ke depan kepada Mike Allister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri. Julian Alvarez berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez. Tengah kepada Paredes kali ini. Masih Paredes. Tarik ke belakang kepada Romero. Ke depan lagi kepada Paredes tadi. Mampu dicuri kali ini Denis Zakaria, kali ini dari sektor sebelah kiri. Dipatahkan saja tadi upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan kirimkan umpan melambung. Mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola. Ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes menerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes. Telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes, pemain yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Coba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Dibuang saja bola. Oh, sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dandoye tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh Embelo, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Lisandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola, namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Pendek saja kepada Nico Elvedi. Ke tengah kali ini kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Kealirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria. tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola karena bola tadi memang bergulir cukup keras tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Tampaknya tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi ataupun kepada McAllister tadi nampaknya. Tendangan bebas sudah dilakukan ataupun bersiap-siap Paredes. Sudah dilakukan ke belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano. Alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez, berputar-putar dia. Tidak akurat tadi umpan dari Martinez. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jibril Sow. Ke belakang langsung dia kepada Manuel Akanji. Pindahkan bola kepada Elvedi. Masih Elvedi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, Jibril Sow. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri coba membangun serangan kali ini. Dan Doye tadi kirimkan umpan melambung, terjadi duel bola udara, ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Embolo tadi langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini bermain untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi, berputar-putar dia. Ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat. Pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez. Kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina, berikan kepada Messi. Pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Back pass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Back pass lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Dorong ke depan kepada Lisandro Martinez. Kembalikan kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kop duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Argentina. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Jibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi. Nabrak dari belakang tadi Jibril Sow. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes ya meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Bersiap-siap Paredes. Leandro Paredes, oh nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Paredes dan juga Messi. Oh, sudah dilakukan Messi, melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Ndoye. Masih Ndoye, masih mengotak-atik dia, memasuki kotak penalti, sebuah umpan tarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Ndoye tadi diblok tadi oleh Romero nampaknya, yang menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Rieder. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola menjauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss. Kali ini Remo Fruler. Masih Fruler. Tindakan kali ini ke sebelah kiri Rieder. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Manuel Akanji. Umpan ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Akanji. Tarik mundur ke belakang kepada Elvedi. Umpan ke depan kepada Granit Xhaka. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Granit Xhaka. Umpan 1-2. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Akanji. Kepada Elvedi lagi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan. Mendekati kotak penalti Argentina. Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang. Kepada Granit Xhaka. Masih Elvedi kali ini menguasai bola. Umpan terobosan. Di sana ada Embolo. Terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Rieder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Jibril Sow nampaknya. Mampu diblok saja tadi oleh Emiliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan. Namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Swiss. Sapu saja bola ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan. Oh, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka. Namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan

0: depan dari serobot paling dari belakang. Argentina mencoba serangan balik, tetapi sayang seribu sayang, tidak ada satupun pemain di sana. Akhirnya keluar penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung jemput saja bola, teruskan kepada pemain Nico Elpedi. Elpedi kirimkan bola ke depan, kerjasama lagi dia dengan rekannya Remo Perler. Remo masih permainkan bola tengah-tengah saja, berikan pendek saja kerjasama kapten Granit Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Dandoye, masih berputar-putar dia, menggiring bola mendekat terkutuk, berbahaya serangan sebaik, lepas terbakar, masuk saudara-saudara Dandoye. Pada menit ke-67 mampu menjebolkan jala gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Dandoye pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
1: Ya, ini usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang terus dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina, akhirnya Dandoye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Jibril Sow tadi dengan Dandoye, dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah dari para pemain Swiss, dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka, dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini, dan mereka merangsek mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini, karena sebenarnya dari tadi perebutan berputar di lini tengah, dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cermat sejauh ini, dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara pendengar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 75 Argentina, yaitu Leandro Paredes, dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Ya, kita nantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton supporter dari Swiss menyambut gol yang diciptakan Dandoye tadi. Ya, kita nantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang membuat pertandingan, yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit masih menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR, karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Kita nantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik, karena apapun hasilnya tentu bagi Swiss ini membuat sejarah baru, karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Sebaliknya juga Argentina ini menunjukkan kepiawaiannya, keperkasaannya di sepak bola dunia, dan ini kembali mencatat sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Namun tentu saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara bergar, saudara-saudara pencinta siaran langsung Piala Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, nantikan keputusan wasit.
2: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
0: Ya, ternyata

0: kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, kita nantikan saudara-saudara Bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain-pemain Swiss. Ya. Karena dianggap berlebihan mungkin. Beri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Amun, ya saudara-saudara Bergar, Bung Estu,
1: ya.
0: Apa yang terjadi?
1: Ya, ini kelihatan banget, ini diving yang dilakukan. Ya. Diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Braille Embolo tadi. Dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah. Dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit, tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Dan kelihatan banget di review VAR tadi, tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina. Dan sangat wajar kalau Braille Embolo merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya. Tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali. Bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri. Dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit. Terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu foul yang cuma dilakukan. Tapi kembali lagi, Braille Embolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Braille Embolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini. Dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah. Dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
0: Baik, saudara-saudara Bergar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan. Dan kini dengan bermain 10 orang, kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss. Namun sekali lagi, ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, ataukah sebaliknya saudara-saudara. Ya, kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes berikan bola pendek ke depan, dia tidak sambal lagi dengan Tagliafico. Coba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain umpan ke depan terhadap kotak penalti. Kop temul gawang, berbahaya, lepas. Ada di situ pemain. Oh, satu pemain belakang, kami kira pemain Argentina, yaitu Julian Alvarez, sudah berdiri pada posisi offside kami kira. Jika demikian, dan bebas untuk kesebelasan Swiss. Dimatikan. Ya. Sama dengan itu, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Zhou Pinheiro, membunyikan kulit pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana ya, dalam pertandingan ini?
1: Iya, ya pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Braille Embolo tadi karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target. Tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch in box-nya sampai kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukan para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Braille Embolo yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya, tadi mereka terus gigih menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah ketermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan, Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan asis pada Ndoye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik, ada Gonzalez di sana. Tentunya ini pemain belakang di setelah hydration break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir, jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan juga pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss di setelah di hydration break ini.
0: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel langsung ke tengah. Lewat 3 setengah sudah terjadi perebutan di lingkar tengah ini, akan disintar pemain Argentina. Akhirnya bola dipasus pun oleh pemain Swiss, dan kita melihat pemain Argentina apakah ini sebuah pelanggaran, ternyata ya, tangan bebas untuk Swiss. Kita melihat pemain nomor 4 coba menghadapi bola, Nico Elvedi langsung kirimkan ke tengah, berikan kepada Alcanzi, Alcanzi umpan ke depan, terjadi perebutan center sebelah kiri pertahanan Argentina. Wansa sepuluhnya Gonzalez coba mengirim bola cepat ya, melintas garis tengah, namun kali ini tarik ke belakang kerjasama dengan Lisandro Martinez. Kuta ketika Martinez masih mencari kawan yang berbebas. Lewat 3 resmi sudah dibayang-bayang berakhir oleh Dandoye. Mundur pada Kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi. Masih kepada Messi. Umpan terobosan ke dalam tapak penalti yang kedua Gonzalez berbahaya. Oh! Keluarlah penjaga gawang. Penjaga gawang Swiss dari sarangnya. Karena memang bola tadi sangat dekat ke arah pemain-pemain Argentina. Tiga demikian selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain-pemain Swiss yang coba menggiring bola, berikan umpan ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Belbian. Namun kali ini patah di tengah jalan, berganti ke kanan Argentina. Namun datang Dandoye, Dandoye mudik ke belakang kepada Fabian Rieder, mencoba mudik ke belakang cepatnya. Meskipun bermain 10 orang, nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada Kapten Granit Xhaka. Xhaka tarik ke belakang lagi kepada OTP, kerjasama lagi dekatnya, ada Remo di sana. Remo Pruller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada Kapten kesebelasan Xhaka. Xhaka umpan maksudnya, yang dituju adalah Jibril Sow. Tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat lemparan ke dalam sudah berikan saja pendek kepada Fabian Rieder. Rieder mundur ke belakang dia, bekerja sama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Jibril nampaknya dia tenang-tenang saja, melebar atau dikirimkan ke tengah. Tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji umpan ke sektor sebelah kanan. Ada di situ kami lihat pemain Nico Elvedi. Elvedi mencoba mengirim bola cepat, ke umpan terobosan maksudnya kepada Denis Zakaria. Namun patah di tengah jalan, berganti tekanan. Argentina kini membangun serangan. Berikan saja bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain sayap kanan mencoba kutak-katik sebentar dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 cepat mengirim bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi.
2: Kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pada ke depan. Kerjasama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mensen masih berputar-putar. Tarik jauh ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan pemain depan. Mencoba mengirim bola ada Paredes. Tetapi kali ini terjadi perebutan. Kim bagus serangan dia cepat mengirim bola. Melebar ke sana. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Lakamsi. Manuel Lakamsi langsung ke depan. Yang dituju adalah pemain Dandoya. Namun salah umpannya. Dan lagi-lagi kandas terjadi pemain-pemain Argentina. Kini kelasnya sepuluh pemain Argentina. Mencoba mengirim bola nomor 13 Cristian Romero. Memetrikan kepada Kapten Lionel Messi. Ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kami lihat pemain Paredes. Ataupun Mas Alister. Mencoba berputar-putar dia. Tarik lagi ke belakang. Kepada pemain Paredes lagi. Kedirikan bola pendek. Terjadi perebutan di lingkaran tengah. Masih Paredes. Kerjasama dengan Lionel Messi. Salah umpannya Kapten Lionel Messi. Dandoya berikan pendek cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Dandoya. Kini membagus serangan dia. Umpan ke depan. Terjadi perebutan. Tapi kali ini pandas lagi pada gantinya. Berganti ke kanan. Melebar ke sektor kanan. Pertahanan. Bola berhasil dipotong saudara-saudara oleh Denis Zakaria. Namun datang lagi bantuan. Ada Enzo Fernandez. Pemain Argentina yang pemain di posisi tengah. Melebar ke sektor kanan. Sebelah kanan pertahanan ke sebelasan. Swiss masih berputar-putar dia. Nicolas Gonzalez ini. Mundur ke belakang. Berbahaya. Ada di situ Alister ataupun Enzo. Mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus inaknya. Masih berputar-putar. Mendekat jarak kotak penalti. Messi ke sebelas pun. Akhirnya bola kandas saudara-saudara. Dipaki pemain-pemain Swiss berganti tekanan Swiss kini. Namun salah umpannya. Datang lagi serangan dari belakang. Ada Dandoya di sana. Kerjasama lagi Dandoya kepada Jibrisol. Jibrisol berikan lobar pendek kepada Remo. Remo mencoba mengkuruk beliau ke belakang kepada Elvedi. Elvedi kembalikan lagi cepat menggiring bola. Ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola. Daerahnya sendiri. Nang-nang saja saudara-saudara dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsung dan bertahan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoya. Tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dihadang oleh Romero, Cristian Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat. Saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Cristian Romero. Romero masih bermain bola kepada Kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri. Ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez. Mundur ke belakang lagi. Kerjasama dengan Paredes. Merangsip ke daerah kotak penalti. Swiss berputar-putar masih Paredes. Mencari kawan yang berbiras. Sementara umpan terobosan berbahaya. Lepas tembakan. Saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi. Bisa menghasilkan gol. Namun sayang sontekan bolanya. Ataupun sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira Messi sedikit ragu. Karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi. Agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Dan demikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan saudara-saudara, kedudukan masih tetap satu sama. Bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang berjiwa menyerang ataupun berkarakter menekan, dan kini terjadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss. Nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus. Ya, nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3. Kemudian nomor punggung 23 ya yang sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari Widmer memasuki lapangan pertandingan. Kemudian pemain nomor punggung 23 adalah Zeki Andoni. Zeki Andoni
0: memasuki lapangan pertandingan di babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya yang pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini saudara-saudara, serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya kandas dan kini hanya menggasikan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan. Namun salah umpannya, ada pemain nomor 3 di sana yaitu Widler. Salam untuk ke belakang Widler. Pasal dia tenang-tenang saja, kebersihatan dikirimkan. Salah umpannya, terjadi lagi perebutan. Diperhatikan saudara-saudara, masih permainkan bola. Lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, ternyata kali ini serangan balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss. Namun kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss. Dipatahkan pemain-pemain Argentina kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Tenang-tenang saja, kebersihakan dikirimkan. Pemain-pemain Argentina kini nomor 24 mencoba melakukan serangan. Ada Enzo Fernandez di sana, terjadi perebutan, berikan bola pendek cepat minta segera setengah sudah. Kerjasama dengan Martinez, tarik ke belakang lagi dia kepada Enzo. Bos kami kepada Mas Alister mencoba memburu bola, mendekati garis pertahanan kesebelasan Swiss. Umpan terobosan berbahaya, ada Alister di situ, mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez. Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez, tarik ke belakang Martinez. Dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Tiga dedikan, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap satu sama. Kembali kini serangan dibangun. Pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat yang kita segera-segera sudah berikan kepada Mark Alister. Alister mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada pemain nomor 22 di sana, yaitu Martinez, Lautaro Martinez, melakukan tekanan, kirimkan bola pendek lagi, angkat tidak jadi, grafimus kenak, banyak-banyak dua pemain kesebelasan Swiss ini masih berhasil dia, mencoba melakukan tekanan, kuasa bersepunya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez, menggiring bola mendekat dari kotak penalti, umpan terobosan berbahaya, ada di situ kan melihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang pemain belakang, ada di sana kami lihat Kapten Lionel Messi. Messi mundur ke belakang, dia angkat, mundur ke belakang, lepas, dibiarkan saja saudara-saudara. Hampir-hampir saudara-saudara, satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez, langsung diheading oleh Mike Alister, namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya saudara, berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang, arah ke gawang Gregor Kobel, andai kata akurat sangat berbahaya karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah keburukan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss, kuasai bola sepenuhnya. Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah, ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Romero, mengangkat ke lawan, tahan dengan darah sejenak. Di sektor sebelah kiri pertahanan lawan ada Gonzalez, Nicolas Gonzalez mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez mundur ke belakang dia, gerak tubuh sejenak dia, berikan pendek saja maksudnya, yang dituju adalah pemain Enzo Martinez, berputar-putar dia, berikan lagi kepada Enzo mundur ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak penalti, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang kepada Lisandro lagi, angkat tendangan lepas, double. Sayang, walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur atau diheading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara pegar, tendangan penjuru yang pertama bakal dilakukan sudah pendek,
2: oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro. Lisandro berduduk ke belakang dia, kerjasama dengan Fernandes. Fernandes sedikit ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia. Sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi bola pendek ke belakang. Ada Endro di sana, putarkan di sebentar, dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss. Namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun waktu tembakan. Nah, namun ada Messi, Messi gerak terus, nah, lepas tembakan. Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi tetap saja, Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Untung saja masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit. Dan laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
3: Ya Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes, menguasai sepenuhnya bola, masih Enzo Fernandes alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero pindahkan, tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandes, berikan pendek kepada Lionel Messi, ke tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Gonzalez tadi sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya. Namun di tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, memegang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss. Karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain, karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brel Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Eray Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina Gonzalez, pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari, ataupun nomor punggung 18 tadi, Eric Comer tadi maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi. Paredes depan kepada Julian Alvarez. Masih Alvarez berputar-putar dia. Di belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Gonzalez sana. Kembalikan kepada Paredes. Alirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Masih Lionel Messi ke depan kepada Mike Allister. Kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi. Berikan kepada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berada dalam kotak penalti dari Swiss. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez. Kirimkan umpan melambung, sebuah sundulan. Disapu saja bola, menjauhi kotak penalti dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan. Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi. Memasuki kotak penalti. Sebuah umpan. Disapu saja tadi umpan dari Lionel Messi tadi oleh Sylvain Widmer tadi. Kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh Kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Messi tendang bola, melambung tinggi datangnya bola. Sebuah tendangan, sebuah upaya. Hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel. Kembali umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki. Tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Muhaim tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabian Rieder tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol dari Argentina tadi dicetak oleh sundulan Alexis Mac Allister pada menit ke-20, sementara gol penyama kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Dan Doye tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zaini. Silakan Bung.
4: Terima kasih Bu Erik. Bu Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini, akhirnya skor imbang 1-1?
1: Ya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum keunggulan jumlah pemain ya, dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke-80 sampai habisnya tadi tambahan 9 menit. di babak kedua ini menunjukkan bahwa mereka terus mengembur. Buktinya mereka menambahkan 2 shoot walaupun tidak ada on goal, ya ada 2. Ya. Jadi shoot on goal, shoot dari Argentina menjadi 9, baru 1 yang on goal, sedangkan shootnya dari Swiss itu mandek di menit ke 80 tadi dengan 9 shoot on goal, 5. Lalu di touch in box-nya dari 6 di sebelumnya tadi menambah 2 menjadi 8 dari Argentina, yeah. Sedangkan dari Swiss mandek di angka 18. Artinya memang keunggulan jumlah pemain di kebobolan terlebih dahulu, lalu keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan, yeah. Swiss. Dan yang pasti tadi dengan digantinya salah satu pemain belakang, kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakukan penyerangan terus-menerus. Ketika Tagliafico tadi diganti oleh Nico Gonzalez, itu menunjukkan bahwa pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja, yeah. Dengan Nico berada di depan, lalu mereka juga memasukkan Gonzalo Montiel tadi dari pergantian menggantikan Rodrigo De Paul. Tetapi ini sebenarnya pergantian yang tidak terlalu signifikan karena, yeah, pergantian dari back ke dari pemain tengah ke back. Sedangkan dari Nahuel Molina tadi diganti Lautaro Martinez, akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina, sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain di depan yang khusus menyerang, dan tipenya memang penyerang semua. Ada Julian Alvarez di situ, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan, yeah, para Argentina, dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16. Dan ini menurut saya ini berbahaya buat Swiss. Dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang,
4: yeah.
1: Ketika bola ke depan, mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan seolah-olah kurang tenaga atau kurang orang,
4: yeah.
1: Dan di depan tidak sampai ke kotak 16 lagi. Akhirnya shoot mereka berkurang, touch in box mereka berkurang, bahkan pas final di final third-nya juga berkurang. Jadi ini menurut saya kerugian memang dengan kekurangan satu pemain di saat Argentina semakin menggebu menyerang. Dan ini makanya seorang Murat Yakin melakukan sejumlah pergantian dengan menurunkan Sylvain Widmer. Dia adalah pemain bek kanan, menggantikan Jibril So,
4: yeah.
1: Lalu Dandoya juga diganti Zeki Amoudi, ini dari winger ke penyerang. Tapi Zeki Amoudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reider, gelandang serang mereka, diganti oleh Miro Muhaim, ini,
4: yeah,
1: gelandang murni. Dan ini menurut saya cara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina seperti, yeah, itu.
4: Kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya sarankan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Bung Erik, silakan.
3: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, bersiap-siap, pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Di babak yang pertama ini, Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister, kali ini alirkan ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Ada Lionel Messi, kembalikan kepada Allister, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel kali ini. Masih Montiel berputar-putar dia, alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi, namun mampu dicuri McAllister, sebuah tendangan, masih di blok, kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi, sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Nicola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu diblok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, umpan kepada Montiel, masih Montiel. Belakang berikan kepada Paredes. Alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez. Sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi. Tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina mencoba kembali membangun serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi. Main umpan 1-2 dengan Paredes. Alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Molina di sana. Masih Molina. Mutanatik dia memasuki kotak penalti. Kembalikan pada Molina. Oh, sebuah upaya dari Molina tadi. Namun mampu tadi dengan sigap tadi kiper Gregor Kobel terbang sambil menangkap bola tadi. Masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, hentikan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek ke tengah kepada Paredes. Ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina. Masih Molina. Oh, hentikan bola sejenak. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Gonzalez. Oh, terjatuh tadi Gonzalez hingga umpannya tidak akurat. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola. Ke tengah, berikan kepada Lisandro Martinez. Alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina. Pada Gonzalez, kembalikan Molina. Masih Molina, sebuah upaya tadi Molina. Masih Molina, berkutak-atik dia. Pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi. Tarik mundur ke belakang Lionel Messi kali ini. Masih Lionel Messi. Umpan ke depan kepada Molina. Masih mengurung pertahanan dari Swiss. Kali ini Argentina mencoba kembali dari kaki Paredes. Masih Paredes mencari rekannya Paredes. Ke depan kepada Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Ke depan kepada Cristian Romero. Pindahkan bola kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez. Disapu saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina kali ini dari sebelah kiri. Memasuki kotak penalti. Sebuah tendangan. Oh, lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi. Namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis. Tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain. Nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jashari. Pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Ardon Jashari. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel. Hinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan. Ada Amdoni tadi. Oh, sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Amdoni tadi. Lagi tekanan kali ini dari Swiss, mencoba membangun serangan. Kali ini Amdoni terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan. Montiel nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Oh, nampaknya Thiago Almada Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Muhaim. Penahan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka terjadi tarik menarik nampaknya antara Akanji dengan Montiel tadi nampaknya. Sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan Granit Xhaka. Terjadi duel bola udara. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluit. Ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi kirimkan umpan terobosan kepada kepada Lautaro Martinez tadi, namun bola berkulir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Akanji terus nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji. Langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, penjaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji. Umpan kepada rekannya ada Eray Comert. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Kali ini kembali Miro Muhaim dari Swiss menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Ardon Djassari, sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka. Namun sayang tadi tendangannya masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister. Tarik ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Thiago Almada kali ini. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, masih Lionel Messi. Sebuah umpan lambung dipetik saja tadi. Bola di udara tadi. Diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel, kiper dari Swiss. Lakukan tendangan langsung jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Namun belum menemui rekannya tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina. Sudah memasuki menit 100 di babak tambahan yang babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Tengah kali ini kepada McAllister. Pindahkan ke sebelah kiri Lisandro Martinez. Pendek saja berikan kepada rekannya Thiago Almada. Masih Almada. Pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes. Masih mencari rekannya ke kiri, kali ini kepada Nicolas Gonzalez. Berikan lagi kepada Almada. Tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero. Berpindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Umpan 1-2 dengan McAllister. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri kali ini. Ada Montiel kali ini. Masih Montiel ataupun Thiago Almada kali ini. Berkutak-atik dia, berputar-putar dia. Tidak jelas siapa yang dituju tadi Almada. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, lemparan ke dalam kali ini Argentina. Sudah dilakukan Lisandro Martinez kepada Lionel Messi kali ini menguasai bola, pindahkan kepada McAllister ke sebelah kanan, kali ini kepada Montiel, kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero, hentikan bola sejenak, Romero, masih Romero, berikan kepada rekannya Alistair, pendek kepada Messi, kembalikan kepada Alistair, berpindah kali ini ke sebelah kanan Montiel, masih Lionel Messi kali ini menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran bola, oh nampaknya sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Amdoni tadi, menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti, dari tengah ataupun dari tengah luar kotak penalti dari Swiss. Ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap, mundur dua langkah ke belakang Lionel Messi. Ada empat pemain Swiss yang sudah membuat pagar betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri, Gonzalez pindahkan bola ke belakang kepada Paredes, lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, Gonzalez, masih Gonzalez, Thiago Almada kali ini pindahkan kepada Alistair di tengah, pendek kepada Lionel Messi, berikan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel, dorong lagi ke depan kepada Paredes, masih mencari rekannya Paredes, pindahkan ke sebelah kiri, ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera namun sudah mampu bangkit kembali, Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss, masih Messi, pindahkan ke sebelah kanan, ada Alistair, kirimkan umpan melambung, tidak jelas siapa yang dituju tadi, umpan dari McAllister, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya sudah pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar kotak penalti tadi, Ardon Jashari tadi, namun sayang sekali tendangannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan dari tengah kali ini. Paredes pindahkan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan melambung, sebuah upaya jadi duel bola udara tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, Montiel kepada Paredes, masih Paredes, hentikan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero, masih Romero, tengah kepada McAllister, Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas, sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez, masih membentur kali ini Gonzalez tadi, berniat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi, sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, oh disundul saja tadi oleh Christian Romero tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum menemui sasaran.
1: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika melakukan mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat kelihatan sekali timpang sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis. Bahkan mereka touch inbox saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina. Artinya mereka memang berusaha untuk menggembur lini pertahanan dari atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position mereka sempat berada di posisi 8-9 berbanding 11. Artinya sangat absolut sekali bedanya, walaupun di akhir babak pertama extra time ball posisinya agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pas di final third-nya mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final third-nya berbanding yang sangat minim 7 berbanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka Argentina sejak kondisi sama dan keadaan sama dan mereka kebobolan lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya, Argentina terus menekan, terus membombardir, tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang sejak pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk tim skema timnya karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur memang Swiss sulit sekali dibobol dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus dan ini kalau mereka mampu mempertahankan ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi sama. Tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time. Tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, sebelumnya ada Nicolas Gonzalez, maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan mencetak gol dengan bagus, dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss, walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri, merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
3: Ya, baik saudara pendengar, babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss mencoba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Akanji tadi, Manuel Akanji tadi tidak jelas siapa yang dituju tadi. Manuel Akanji. Bola kali ini lemparan ke dalam. Kali ini bagi Argentina akan dilakukan oleh Montiel, Gonzalo Montiel. Terjadi perebutan bola, mampu dikuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Miro Muhaim tadi, nampaknya dilanggar oleh Alexis McAllister tadi. Miro Muhaim, tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time. yang dilakukan oleh sang kapten Granit Xhaka sudah dilakukan melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss, dari belakang berlari membawa bola. Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Thiago Almada, alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi, masih Lionel Messi, mutang atik dia.

0: mundur kembang kepada Mike Allister. Pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi mengutak-atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Allister. Allister pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel. Pindahkan lagi kepada Allister. Alirkan ke tengah kepada Almada. Iago Almada masih mencari rekannya Almada. Pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez. Alirkan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez. Kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Thiago Almada. Ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Umpan 1-2 dengan Gonzalez. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini kepada Thiago Almada. Tidak jelas siapa yang dituju. Namun kembali tekanan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kali ini. Lisandro Martinez menguasai bola. Kirimkan umpan melambung. Ada Lisandro Martinez. Ataupun Lautaro Martinez tadi. Namun tidak mampu tadi memanfaatkan umpan dari luar kotak penalti tadi. Sebuah upaya dari Lautaro Martinez tadi belum menemui sasaran sehingga tidak merubah kedudukan, tetap satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara dari Argentina, Paredes ditarik keluar, digantikan pemain Argentina lainnya. Masih kita nantikan tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Terjadi duel di tengah lapangan pertandingan. Terjatuh nampaknya Lautaro Martinez. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Swiss. Kali ini Thiago Almada menguasai bola. Masih Thiago Almada, pindahkan ke sebelah kiri. Ada Nicola Gonzalez. Alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Lionel Messi. Umpan lambung tadi. Mampu dengan mudah tadi. Ditangkap tadi oleh Gregor Kobel. Sudah pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua extra time ini akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, memasuki 10 menit terakhir tambahan waktu 15 menit babak yang kedua, Argentina terus membombardir tim nasional Swiss. Namun hingga saat ini Swiss juga bertahan total dan mungkin untuk berjuang sekuat tenaga mempertahankan gawangnya. Dan jika perlu memang harus adu penalti pada pertandingan babak semifinal. Kita perhatikan kini serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat menggiring bola dia merasuk ke jantung pertahanan Swiss. Berputar-putar diserahkan oleh Almada. Almada mencoba menuju ke belakang jauh dia. Dibayang-bayangin ke belakang, keinginkan lebih pendek kepada Gonzalez. Gonzalez umpan terobosan, mundur ke belakang jauh. Maka pada Almada lagi, membantu lagi serangan dari Argentina. Dari sektor kiri, lepas tembakan tidak jadi, musim dari ruang tembak. Kemudian oh, berhasil ditinju oleh penjaga gawang. Gregor Kobe datang serangan Gonzalez, angkat ke mulut gawang. Agrot juga senaknya mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung kotak penalti. Masih permainkan bola pemain-pemain Argentina ini. Mundur ke belakang lagi, lepas tembakan, oh, masuk! Julian Alvarez. Luar biasa saudara-saudara, satu tendangan yang keras dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, berhasil menjebolkan jala gawang Swiss. Gregor Kobel, dan bola tadi memang sangat luar biasa saudara-saudara, tendangan persis di hook kiri, tidak disangka dan tidak diduga oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Tendangan melengkung, tendangan bagaikan pisang tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, memanfaatkan umpan, dan dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu,
2: ya, ya sangat tidak rugi atau memang sudah tinggal menunggu waktu saja ketika Argentina mencetak gol keduanya. Dan kali ini sebuah keputusan yang bagus dari luar kotak penalti, tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus. Dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola. Tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan ball position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini

0: Dukungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss, dan yang pasti celah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16, dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama lini depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez, membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolas Gonzalez, masih ada juga Julian Alvarez yang berhasil cetak gol. Artinya serangan terus dilakukan, dan sangat wajar sekali kalau memang akhirnya mereka mencetak gol dengan penguasaan bola yang cukup banyak. Touch in ball di kotak 16 cukup banyak, lalu mereka punya beberapa kali shoot on target yang cukup bagus, berjumlah 3 dari 10 kali percobaan. Ini memang tinggal menunggu waktu saja Argentina mencetak gol keduanya, dan sepertinya memang Swiss dengan kekurangan satu pemain, kelihatan sekali mereka meski bermain bertahan dengan sangat disiplin, dengan sangat bagus, tetapi memang kurang satu pemain tentunya membuat mereka timpang dibandingkan lini serang Argentina yang menurunkan sekaligus 5 pemain bertipe penyerang, bahkan 3 orang striker sekaligus.
1: Ya, saudara-saudara, kembali kami laporkan jalannya pertandingan Argentina melawan Swiss dengan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Argentina melalui gol Alvarez pada menit 112. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini tidak mampu menembus pertahanan Argentina. Digedebikan selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan kini satu serangan dibangun lagi, berikan umpan ke depan, kok gol terjadi di sana, datanglah serangan saudara-saudara, kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 3 Wigner mencoba mengirim bola, berikan kepada pemain kapten kesebelasan yaitu Granit Xhaka, langsung ke gawang, oh keluarlah penjaga gawang Emiliano Martinez, berhasil menjemput bola, menyelamatkan gawang dari kesebelasan Argentina ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk unggulan Argentina. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss, dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi, saudara-saudara pendengar. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina, ataukah sebaliknya, saudara-saudara, Swiss masih mampu menyamakan kedudukan untuk memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Yang jelas saat ini memang di atas angin, Argentina semakin penuh percaya diri di samping kekuatannya lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit masih cukup panjang untuk membuktikan siapa yang terbaik di babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Menjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss masih menguasai bola sepenuhnya, memberikan kepada siapa bola, tendang sudah lambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang ketiga adalah pemain-pemain depan di sana, ada simpan, ada juga Dantoni atau pemusukani Zeki Andoni, namun terjadi perebutan dengan pemain-pemain Argentina. Kini Argentina mencoba bangun serangan, patah di tengah jalan, dihadang dari belakang Alpedi kirimkan ke depan maksudnya kepada Marcos, namun Marcos Samiri, tetapi kali ini gagal, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Nampaknya kita nantikan, saudara segar, tendangan gawang atau tendangan bebas, karena terjadi salah paham tadi atau salah pengertian kami lihat. Ya, kita nantikan, yang pada ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek sejak ke belakang kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung ke penjaga gawang Emiliano langsung teruskan ke depan, mencoba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain berpunggung 22 cepat menggiring bola, ataupun Lopez, saudara, ataupun Almada, tetapi salah umpannya kandas ke pemain Swiss. Kane membangun serangan nomor punggung 14 cepat yang melintas segera sudah sedang merobek. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 14 dari Swiss, ya, Ardon Jashari, letak, namun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Bola dihadapi kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka sudah letakkan bola di satu titik. Ya, kita nantikan hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan kostum merah-merah dengan nomor kuning warna putih sudah berada di daerah kotak penalti. Terjadi dorong-mendorong antar pemain, langsung bergawang. Kok juga terjadi, dihadang saja bola dari luar kotak penalti oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan dari belakang. Penjaga gawang kami kira juga membantu barisan penyerang Kobel angkat ke daerah kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, ada dua pemain berbahaya. Kok juga terjadi, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh tidak, jadi sudah saja bola mentah dari pelukan pemain-pemain belakang. Akhirnya Argentina melakukan tekanan dari sektor kiri. Umpan serangan balik berbahaya, masuk kotak penalti sebenarnya. Messi mengirim bola, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang tembakan Messi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Gregor Kobel karena membentur pemain belakang Swiss dan tentu saja menghasilkan tendangan pengguru yang kesekian kalinya bagi Argentina. Apakah akan melahirkan gol untuk menyempurnakan kemenangan Argentina atas Swiss? Ya, kami lihat dari sebelah kiri Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, pendek saja tendangan penjurunya, berikan saja kebenarkannya, mencoba mengirim bola, bayang-bayang di belakang, mencoba mencari ruang tembak. Oh, ternyata kali ini bolanya dinyatakan sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Hanya tinggal 30 detik, saudara-saudara. Pertandingan tambahan waktu babak yang kedua ini, kedudukan masih tetap 2-1 untuk Argentina. Apakah Argentina yang akan lolos ke babak semifinal untuk menantang Inggris pada pertandingan semak semifinal? Kita nantikan langsung ke mulut ke tengah. Terjadi top duel di sana, dan Argentina dan juga pemain-pemain Swiss terjadi lagi pelanggaran. Melihat tadi pemain ternyata hanya lempar ke dalam untuk Swiss. Pembelian ancang-ancang sudah dilakukan, langsung diberikan ke depan. Ada tambahan waktu 4 menit, kita nantikan langsung ke mulut gawang. Terjadi perebutan, saudara-saudara. Top duel terjadi di tengah kotak penalti Argentina. Datang serangan dari belakang, pemain-pemain Swiss mencoba kirim ke top kedua. Oh, kali ini terjadi heading, tetapi kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Sabu saja keluar kotak penalti, namun ada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti lawan, dipatahkan di tengah jalan. Kini Argentina berkan-berkan, mencoba melihat tiga setengah sudah, merobek sektor kiri, berikan kepada Mada. Mada berkunci gawang, lepas tembakan gol gawang. Masuk, saudara-saudara. Bola muntah tadi langsung dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 22 dari Argentina, yaitu Lautaro Martinez. Dan bola tadi langsung disontek ke gawang Swiss, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Swiss, dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
0: Ya, sekuat apapun pertahanan dari Swiss dengan diberondong 5 pemain, bahkan sampai 6 pemain depan, dan semuanya tipe pemain yang bisa mencetak gol dengan baik, akhirnya jebol lagi gawang Swiss. Dan ini memang sudah hal yang terlihat dari ketika skor jadi 2-1 tadi. Memang serangan bertubi-tubi, dan kali ini Thiago Almada mungkin gagal menyelesaikan bola, tetapi ada bola rebound di sana dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Lautaro Martinez yang memang juga rajin mencetak gol bagi timnasnya maupun dari di klubnya. Dan sangat wajar sekali, walaupun sejauh ini pertahanan dari Swiss sangat bagus, tapi dengan kekurangan satu pemain, dengan melawan 3 sampai 5 penyerang, bahkan 2 striker murni sekaligus, sangat sulit memang Swiss untuk bertahan. Dan wajar sekali mereka kebobolan, dan inilah sepak bola, satu kesalahan sedikit yang tidak penting akan mengubah sesuatu yang menjadi besar. Dan sepertinya memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
1: Ya, saudara-saudara negara, sisa waktu 1.5 menit lagi nampaknya semakin sulit bagi Swiss, dan boleh dikatakan di atas angin Argentina dapat dipastikan lolos ke babak semifinal, saudara-saudara. Namun kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ketak-ketik sebentar pemain nomor 17 Vargas, namun kali ini nampaknya Vargas dianggap melakukan pelanggaran dan tendangan bebas. Dan tentu kemenangan 3-1 ini semakin membuat para supporter Argentina, tim Tango Argentina ini berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai saudara-saudara memadati Stadion Kansas yang berkapasitas 76.000 ini. Oke, matikan saja saudara bergaret, ya suasana semakin meriuh. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano. Emiliano permainkan bola sejenak, dia kirimkan bola pendek ke depan, yang itu adalah Mada. Ambil kutak-ketik sebentar, dia tarik ke belakang lagi, coba dibayangi di belakang ada Alistair di sana. Mundur jauh ke belakang, dia kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan. Kirimkan kepada siapa? Di lingkaran tengah masa Argentina permainkan bola. Tadi ke belakang kepada Lisandro Martinez, teruskan kepada Julian Alvarez, mundur ke belakang kepada Gonzalez, kembali lagi kepada Lisandro ditenang-tenang saja, dia mencari kawan yang berbebas di daratnya sendiri, seakan-akan mempermainkan bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan. João Pinheiro dari Portugal membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan. Tambahan waktu kedua 15 menit babak kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 3-1 untuk keunggulan Argentina atas Swiss, sekaligus Argentina menunjukkan kepiawaiannya dan tidak pernah terkalahkan dari Swiss dari 8 kali pertemuan, 6 kali mencatat kemenangan dan 2 kali skor. Maksud kami dua kali imbang saudara-saudara, dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas Amerika Serikat dengan skor yang sangat telak 3-1. Baiklah, untuk mengulas jalannya pertandingan babak tambahan waktu pertama dan babak tambahan waktu 15 menit kedua, kembali bersama rekan kami Bung Estu, silakan.
0: Yang pasti dengan jumlah shoot on goal mencapai 5 dan usaha 13 kali dilakukan para pemain Argentina dengan menurunkan penyerang sekaligus 3 sekaligus yang baru, ada Nicolas Gonzalez tadi, lalu memainkan Jose Manuel Pinto, lalu Lautaro Martinez. Ya, sangat wajar kalau memang mereka menghibur pertahanan, apalagi sejak mereka unggul jumlah pemain di menit ke-73. Skor sebelumnya sama menjadi 1-1. Argentina selalu menyerang sporadis, bahkan penguasaan bola cukup signifikan, terutama di awal extra time tadi mencapai 89 berbanding 11. Artinya penguasaan bola cukup bagus, touch and box-nya juga cukup bagus, usaha-usaha mereka cukup bagus. Jadi sangat wajar kalau

0: yang sangat berkualitas dengan pembukaran yang sangat bagus, sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemain bertahan, memang bertahan susu memang sangat sulit sekali untuk membendung serangan sporadis dari Argentina ini.
1: Oke, Bung Esdu, kita lanjutkan ya, melihat dari pertahanan Swiss sejauh ini seperti apa? Karena mereka juga cukup tangguh juga ya di lini pertahanan di sisi gawang Swiss sendiri.
0: Iya, saya salut dengan permainan Swiss sebenarnya dengan cara bertahan mereka. Tetapi memang mau tidak mau kehilangan satu orang, mereka yeah. sangat sulit sekali. Ketika mereka melakukan build up, counter attack pun selalu patah di tengah jalan, selalu patah di lini tengah, dan ini persoalan karena kurang pemain saja. Jadi sebenarnya kalau pemain komplit akan ceritanya akan berbeda, karena di lini depan mereka pasti akan ada satu pemain yang ditinggal di depan, dan itu posisi itu di

0: patah, dan itu persoalan jumlah pemain yang memang kurang. Dan Argentina ketika tertinggal ataupun berhasil menyamakan kedudukan, mereka terus menyerang. Di tercatat dari menit ke 80 mereka tidak berhenti melakukan serangan sampai akhir extra time di babak kedua ini.
1: Ya, kita juga undang mendengar ya untuk menanggapi bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina dan juga Swiss. Hasil 3-1 ya untuk Argentina. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Terbukti ya Bung Estu di lini pertahanan, karena memang kalau melihat dari gol-gol Argentina ini tercetak di menit 10, kemudian menit 112 dan juga menit 120. Sepanjang menit-menit di tengah itu cukup ini ya, menarik sekali pertahanan dari Swiss.
0: Sebenarnya Swiss sepertinya belajar dari Mesir ya kemarin. Mesir yeah. Kan ketika unggul 2 gol mereka kebobolan 3 gol dalam waktu cepat. Yeah. Tetapi bedanya Swiss pemainnya utuh, sedangkan Mesir

0: meredam serangan Argentina. Bola kan diolah untuk counter attack, build up untuk counter attack ke depan. Yeah. Tetapi ketika bola disampai ke depan, selalu patah di lintang. Mm. Dan okay. Ini menurut saya ya faktor karena kurang pemain dan yang di kartu merah kan pemain depan, pemain nomor 9. Yeah. Jadi tidak membahayakan ketika mereka melakukan build up atau counter attack gitu.
1: Karena kartu merah tadi ya akhirnya berkurang satu pemain. Baik, kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Pasti Mbak.
1: Iya betul. Bagaimana Pak Roni melihat jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya? Argentina menang 3-1 nih.
2: Nah, nggak sih Pak, ya Argentina ya. Tapi kesulitan di awalnya itu menyulitkan Argentina untuk berkembang gitu Mbak. Hmm. Okay. Ketika nanti Inggris versus Argentina, saya kok meyakini kok nanti Inggris yang menang Mbak.
1: Gitu ya.
2: Spanyol versus Perancis, okay. Paling Spanyol yang akan mendominasi Mbak. Karena di ini Mbak, apa di itu penyerangnya itu Mbak.
1: Oke, okay, baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang.
3: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
3: Ya, wey, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
3: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
3: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya, sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Esu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya?
0: Kalau dari sejarah sih, tiga pertandingan terakhir dari di era 2000-an ya, dari tahun 2000, 2002, dan 2005, kelihatan sekali bahwa Inggris menguasai atau unggul. Bahkan terakhir di Piala Dunia di 2002, ada gol penalti David Beckham memenangkan Inggris di fase grup ya. Uh-huh. Tapi kalau sebelumnya di 98 Argentina yang menang dengan skor 2-2 waktu itu, dengan skor menang 2-2 tapi dari penalti karena di bawah gugur dan ada insiden David Beckham. Tapi secara permainan Inggris juga bermain semakin rapi, trennya semakin bagus, walaupun nanti masih kurang satu pemain karena ada pemain yang kena kartu merah yaitu Gerard Kuansah belum bisa dimainkan. Tetapi kalau dilihat dari permainan tadi ketika menghadapi Norwegia, mereka punya senjata bernama Jude Bellingham, mereka punya senjata bernama Bukayo Saka. Ini juga cukup tidak mudah dianggap enteng gitu. Argentina memang bermain sangat bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi lawan Swiss ini mereka hampir 80 menit awal di waktu normal mereka diserang total, bahkan mereka gagal melakukan build up. Jumlah shootnya bahkan sangat minim sekali. Artinya ketika punya lawan yang berani bermain terbuka dan melakukan serangan secara sporadis atau secara terstruktur, Argentina juga tidak mudah menghadapi itu. Apalagi kita tahu Argentina selama babak gugur sudah kebobolan. Ini kebobolan kelima ya, berarti telah kevirde 2 gol kemarin, Mesir 2 gol dan ini 1 gol. Artinya Argentina tidak clean sheet, beda dengan lawannya tadi Swiss. Mm-hmm. Tapi Inggris juga mendapatkan lawan sejauh ini juga cukup bagus, bermain lawan Norwegia ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1, dan menurut saya mungkin secara kualitas kalau kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan gitu ya. Ini tinggal semifinal dan mentalitas backroom dari tim-tim ini, pelatih-pelatihnya bagaimana menyikapi ini, kondisi ini. Dan kita tahu Inggris punya Thomas Tuchel yang bisa bermain gaya Inggris, dan juga karena dia orang Jerman, secara bertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini. Dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik karena pertemuan ini kan selalu seru ya kalau Inggris, apalagi ada sejarahnya di 86 ada gol tangan Tuhan, ada 98 ada insiden Beckham dan Diego Simeone waktu itu. Jadi selalu akan menarik, walaupun Inggris sekarang kalau saya katakan tidak punya pemain dalam tanda kutip yang nyelep gitu ya. Sebelumnya ada David Beckham, ada Jack Grealish gitu, tapi kali ini mereka merata. Iya, Jude Bellingham dan lawan-lawan itu sangat merata. Okay. Bahkan seorang Marcus Rashford pun tidak menjadi pilihan utama. Artinya Thomas Tuchel ini memilih pemain yang sesuai dengan keinginan dia, walaupun banyak kritik di situ, ada Alan Shearer maupun Wayne Rooney juga mengkritik keputusan soal Thomas Tuchel, tapi terbukti sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang mendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Mendengar baru saja kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 di mana pertandingan tadinya kita sudah saksikan bersama dan dengarkan bersama di FM 96,2 MHz, streaming online aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa tonton tadinya di RRI Net. Dan kita juga tadinya mendengarkan bahwa skor dari pertandingan Argentina melawan atau versus Swiss dengan skor Argentina 3 dan Swiss 1 ya, keunggulan di Argentina kali ini ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir di kesempatan siang hari ini melanjutkan kebersamaan kita dari program 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Jadi kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di pagi hari ini, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga, dan untuk saat ini kami hadir untuk Anda di musik dan informasi.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sejolderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus meletakkan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sejolderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu, pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: That was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis. Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, antara generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejur pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Arif Kusuma.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Gunung Stol, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 11 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Kami melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program lainnya, di mana untuk siang hari ini pendengar kami akan temani Anda di musik dan informasi, menghadirkan gabungan lagu Indonesia dan mancanegara untuk Anda hingga ke formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya, Pro 1 RRI Gunung Stoli menghadirkan satu program, yakni program Hadiah Duria untuk Anda, menemani suasana Anda dengan lagu-lagu daerah Nias yang akan kami putarkan untuk Anda di siang nantinya pukul 12 hingga ke formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi Minggu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasanya RRI Pro 1 Gunung Stoli nantinya akan hadir lewat program siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara dalam program Lintas Megatol, yang nantinya kita akan mengikuti bersama dengan Pro 1 RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan SPRRI Nias Selatan yang nantinya akan hadir mengabarkan berita-berita update dari Korwil 16 Sumatera Utara pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat berakhirnya. Dan untuk itu nantinya pendengar, usai Lintas Megatol, kami akan hadir lewat satu program, di mana program ini hadir untuk Anda, menemani suasana siang Anda hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Halo Dangdut. Dari dan lagu-lagu dangdut akan menemani suasana siang Anda. Nantinya bisa bergabung bersama kami dengan requestan lagu dangdut yang Anda pilihkan di Halo Dangdut pada pukul 13.30 hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Inilah deretan program yang kami kemas untuk Anda edisi Minggu, tepatnya di suasana libur Anda saat ini, kalender 12 Juli 2026. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan bersama kami untuk siang hari ini mendengarkan siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli dengan program-program yang kami kemas untuk Anda. Musik dan informasi menghadirkan lagu mancanegara dan lagu pop Indonesia untuk Anda di siang hari ini sembari Anda mempersiapkan apa yang menjadi menu tampilan untuk spesial buat minggu ini buat keluarga dan buat diri sendiri untuk masak di suasana dapur saat ini ya. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya yang dimasak-masak itu semoga berkah ya. Jadi apa yang ditampilkan, apa yang diberikan, apa yang disajikan semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah buat diri kita sendiri ya. Jangan lupa sesibuk apapun pekerjaan di luar sana, makan siangnya jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa sesibuk apapun suasana liburan Anda, ketika Anda mengunjungi beberapa tempat objek wisata yang menjadi tempat pilihan Anda, jangan lupa untuk waktu istirahat makan siangnya. Begitu ya. Terima kasih untuk Nana yang sudah mampir di sini. Ada tulisan nih untuk yang bersamanya dari Mahalini. Baik, nanti kalau sempat kita puterin, tapi sayang banget gak sempat kayaknya. Soalnya jam 12 ini kita beralih ke program Hadiah Duria, di mana program Hadiah Duria menghadirkan lagu daerah Nias ya. Lagu-lagu Nias yang kita putarkan nantinya di jam 12 sampai di jam 1 siang ini. Jadi Nana jangan marah, untuk saat ini kita gak bisa putar lagi karena waktu yang membatasi untuk musik dan informasinya. Namun nanti di program request, open request di Halo Dangdut. Nah teman-teman nanti bisa gabung ya di jam 13.30 hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk Hendra Rahman juga yang katanya siang hari ini masih nunggu-nunggu nih masakan istri katanya. Wah, yang lagi nunggu-nunggu masakan istri ya kan, seneng lah ya dimasakin buat hari minggunya. Cuma kalau Senin sampai Sabtu kata Hendra Rahman lebih mandiri gitu ya, ngurus diri sendiri. Gak apa-apa ya, satu hari ya kan ada masakan spesial itu udah sangat menutupi Senin sampai Sabtunya gitu ya Hendra ya. Terima kasih. Ada Oktaviani Zagete, selamat siang. Terus kemudian ada beberapa teman-teman juga yang sudah mampir, ada Jejak Media, thank you. Ada Ham, tulisannya request Vanessa Z Menjauh katanya. Wah, untuk saat ini kita gak sempat lagi. Ada Tohude juga, terima kasih. Ada Sin juga, selamat siang untuk semuanya dan selamat menikmati dari suasana liburnya. Libra 25, terima kasih. Dark Knight juga, terima kasih. Ada Jojo Dejavu juga tadi sempat mampir ke sini begitu ya. Ada Letia juga, terima kasih untuk Letia. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman untuk siang ini di Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Nah, kalau teman-teman di luar sana bertanya nih, kenapa mesti live saat lagi tugasnya? Karena kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio RRI masih terus masih terus mengudara, masih terus hadir menemani teman-teman di setiap harinya. Nah, kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan, gak cuma di dunia nyata, tapi kita berteman boleh lah ya di dunia maya juga. Nah, kenapa mesti live? Karena suasana tugasnya kalau tugas tuh sendiri. Jadi biar kita gak suntuk boring, kita interaksi seperti ini, jadi komunikasi seperti ini, jadi nambah-nambah teman, nambah-nambah saudara, begitu ya. Itu pun kalau semuanya bisa terima. Kalau enggak ya jangan dipaksa gitu ya, karena sesuatu yang dipaksa gak baik buat kesehatan mental ya. Sesuatu yang dipaksa gak baik buat kesehatan mental. Kata-kata hari ini Bang Putra, sesuatu yang dipaksa gak baik buat kesehatan mental ya. Jadi buat siang hari ini kita masih terus hadir di musik dan informasi untuk lagu terakhir yang kita putarkan dan sekaligus mengakhiri untuk program musik dan informasi, karena di jam 12 ini kita akan beralih program, yakni program Hadiah Duria menghadirkan lagu daerahnya kurang lebih 1 jam untuk Anda dan kita putarkan. Kemudian di jam 13 waktu Indonesia Barat nanti, siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara dalam program Lintas Megatol bersama RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gudung Stoli, dan RRI SPNnya Selatan akan hadir mengabarkan berita update untuk Anda. Pukul 13.30 nanti sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, kita hadir lewat program Halo Dangdut. Lagu request dangdut, nanti kita akan open request untuk Anda. Nah, ini dia dari beberapa program di day part atau shift kedua saat ini bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda siang ini.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zibua, menemani Anda siang hari ini hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya untuk siang hari ini pendengar, pukul 12 hingga ke formasi pukul 13 kami akan temani Anda melalui program Hadiah Duria. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah Nias, rindu akan kampung halaman ketika Anda saat ini sedang berada di perantauan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab saat ini sehingga Anda tidak bisa balik kampung atau mudikan, jangan bersedih hati. Untuk mengobati rasa rindu kangen Anda dengan kampung halaman saat ini, dengarkan Pro 1 RRI Gunung Stoli setiap harinya di jam 12 hingga ke formasi pukul 13 ada program Hadiah Duria menghadirkan lagu-lagu daerah Nias. Anda mungkin bisa bertegur sapa ya dengan keluarga yang ada di manapun berada. Oke, lagu requestan berikutnya di program Hadiah Duria, permintaan dari Dirga Hareva, katanya lagi piket nih. Kalau ngomongin hari ini ibadah, belum bisa ibadah karena piket, ya masih bisa diterima lah ya alasannya ya. Tapi kalau misalkan bilangnya lagi tidur-tiduran gak bisa ibadah, itu yang paling menyedihkan ya. Kita putarkan lagu berikutnya, ada Madu Mendreva. Nah ini dinyanyikan langsung sama Pak Fatih Zibua. Seperti apa lagunya? Requestan dari Dirga Hareva, kita dengar bersama. Ini dia lagunya.

2 MHz di program Hadiah Duria ya. Untuk siang hari ini dengan kami hadir dengan memutarkan lagu-lagu daerah Nias untuk Anda di siang hari ini sambil menikmati waktu istirahat siang Anda ya. Sembari Anda mendengarkan lagu-lagu daerah Nias, Anda juga yang lagi tugas piket semakin lebih bersemangat dan tidak melupakan akan waktu istirahat siang Anda. Bukan begitu Dirgahareva? Jangan lupa selamat menikmati makan siang, tapi yang pastinya jangan ditinggal saat tugas ya. Tugas tetap harus tetap berjalan begitu ya. Terima kasih untuk Mamut, ada pesan nih untuk Satria ya yang tugas di RRI Gunung Sitoli ya. Apakah Satria sudah bangun siang jam segini atau masih ditarik selimut begitu ya? Mamut cerita katanya lagi pos di pos piket jaga saat ini Satrianya. Ya, kalau kita ngelihat dari jarak sini sih Satria masih belum ada di pos piket ya. Mungkin Satria masih enakan tidur, jadi jangan diganggu waktu istirahatnya begitu ya Mamut ya. Ada R juga, Henry anak Panggoran, terima kasih. Salam untuk semuanya dan semoga lagu-lagu daerah Nias yang kita putarkan untuk saat ini bisa menemani suasana siang teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Albertus Ivan, terima kasih sekali lagi sudah saling support, sudah mampir di sini dan sudah berkabar-kabar begitu ya. Ada Candu Bisnis juga, Bang Candu, thank you, salam kenal. Semoga siang hari ini Anda yang menikmati weekendnya, liburannya menyenangkan ya, happy selalu, enjoy selalu di situasi saat Anda menikmati dari libur Anda saat ini ya. Cuaca cerah ya untuk siang hari ini, tapi kita nggak bisa prediksi cuaca siang hari ini akan tetap bertahan sampai sore nanti, karena kalau dilihat di beberapa tempat juga masih terlihat ada nuansa mendung-mendungnya gitu ya. Apakah ini bakal pertanda turun hujan? Apapun ceritanya, Anda yang menikmati dari suasana libur di outdoor, di luar rumah, Anda pastikan selalu lebih safety ya ketika Anda menikmati dari liburan Anda di luar saat ini ya. Mami Mateo, terima kasih Mami Mateo. KL Tranis juga, thank you. Ada Benz juga, terima kasih. Salam kenal dari kami yang bertugas, saya Putra yang menemani Anda semua sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nantinya ya. Nah, kita dengarkan lagu berikut, ada The Visit Telu Ribu. Nah, ini lagu sempat populer juga ya pada masanya, yang dinyanyikan oleh Frans Bulu Aro ya, The Visit Telu Ribu. Candu, sekarang Devi berapa nih? Devi sekarang 2000 dolaene begitu ya, 2000 dolaene. Tapi ini cukup lama ini lagu Devi si telu ribu, cukup lama kita untuk bisa mencapai umur ini atau sudah melewati begitu ya, 2000 dolaene. Berarti kita belum sampai ke divisi telur ribu ya. Baru sadar juga ya. Wah, ini harapannya ya di tahun 3000 gitu ya. Kita aja sekarang masih berada di tahun 2026. Masih panjang nih perjalanan. Ya masih panjang ya. Kita dengerin aja lagunya. Ini dia.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli dalam program Hadiah Duria untuk Anda siang hari ini, menemani suasana siang Anda di jam 12 sampai di jam 1 siang ya. Nanti di jam 1 siang kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan. Pro 1 RRI Medan mengikuti lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara bersama RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli dan SP Nia Selatan, mengabarkan berita-berita update yang akan disampaikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mempersiapkan waktu makan siangnya saat ini, ya mungkin saat ini Anda lebih berberes-beres begitu ya, merapikan sana sini dan menyiapkan sana sini untuk bisa menyambut keluarga dengan menikmati makan siang. Selamat mempersiapkan semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan dan terlupakan begitu ya. Dan semoga lagu-lagu Nias yang kami putarkan untuk Anda di siang hari ini bisa menemani suasana liburan Anda, suasana waktu Anda istirahat ya. Kita masih terus lanjut dengan lagu-lagu daerah Nias lainnya. Tadi ada yang request katanya kalau boleh diputerin lagu Nias terbaru. Ya, ini ada lagu Nias terbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada bersama kami di program Hadiah Duria yang hadir setiap harinya untuk Anda pendengar. Melalui program Hadiah Duria ini kita bisa mendengarkan lagu-lagu daerah Nias. Anda yang di suasana perantauan saat ini yang rindu kampung halaman dengan mendengarkan lagu-lagu daerah Nias tentunya bisa sedikit mengobati rasa kangen dan rindu Anda untuk kampung halaman Nias tercinta begitu ya. Baik, bersama kami yang bertugas saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke masih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kalau Anda bertanya, Kayoshi Mahalawa di mana nih Bang Putra? Nah, untuk Kayoshi Mahalawa, untuk program Hadiah Duria hadir di setiap Senin sampai Jumat pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau untuk weekendnya ya Kayoshi tidak bisa bersama dengan kita ya untuk edisi Sabtu dan Minggunya. Jadi Kayoshi juga ya namanya juga berbagi waktu begitu ya teman-teman ya. Jadi memanage waktu berbagi bersama keluarga begitu ya. Jadi Sabtunya kita yang menemani Anda semua ya untuk siang hari ini di program Hadiah Duria dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Nias untuk Anda. Ada tarikan lagu yang satu ini nih, Anis Gea, Humombo Legavi. Wah, ini lagunya juga asik nih ya untuk kita dengarkan siang hari ini sambil menikmati makan siangnya. Terima kasih untuk Ais, ada Ulia Dalesa, Mama Aku Dinda, Pak Dadi juga, sehat selalu Pak Dadi yang katanya sudah makan siang. Terima kasih untuk informasinya. Dan Anda yang masih belum berkesempatan untuk makan siang, bergegaslah untuk makan siang. Lihat waktu terus berputar, saat ini jam 12 kurang lewat ya, lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan lagu berikutnya, ada Anis Gea ya dengan coveran lagu Humombo Legavi.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Hadiah Duria menghadirkan lagu daerah Nias untuk Anda hadir di setiap harinya pukul 12 sampai di jam 1 siang ya. Dan sebentar lagi kita bakal mengakhiri lagu-lagu daerah Nias untuk siang hari ini karena di jam 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Barat RRI Pro 1 Gunung Stoli akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan mengikuti siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara dalam program Lintas Megatol mengabarkan berita-berita update baik itu dari RRI Gunung Stoli, RRI Sibolga, RRI Nias Selatan, dan juga RRI Medan. Nah, tadinya kita sudah mendengarkan ya lagu Nuansa Maina gitu ya. Ya, nah, Maina nih kalau lihat gerakannya masih ingat sama gerakan Maina, putar-putaran gitu ya badannya. Jadi dimulai dari gerakan dua kiri, dua kanan baru berputar. Dua kiri, dua kanan berputar. Dua kiri, dua kanan berputar. Dan ini biasanya sering dibawakan di acara-acara baik itu acara-acara adat, penyambutan tamu, ataupun acara-acara seremonial lainnya yang biasanya selalu menghadirkan tampilan Maina ini gitu ya. Apalagi di acara wedding begitu ya, pernikahan selalu diisi dengan hiburan Maina ya. Jangan sampai lupa ya yang di luar sana yang sudah di perantauan, jangan sampai lupa sama gerakan Maina, jangan sampai lupa sama kampung halaman ya. Kalau sekarang rindu kangen kampung halaman, tinggal saat ini dengerin siaran radio Pro 1 Gunung Stoli. Ada apa? Ada lagu daerah Nias yang diputarkan di setiap jam 12 siang sampai di jam 1 siangnya ya. Terima kasih untuk kakak Inaken Arsa. Wah, ini luar biasa banget hari ini siang-siang panas-panas kayak gini mampir tetap begitu ya. Iya, biasanya sudah stay aja tuh di Walo Green ya. Berpanas-panas ria di Walo Green gitu ya, Teluk Dalam Nias Selatan gitu ya. Ada Manise juga, terima kasih buat Manise. Ada Mama apa nih, Mama Topoki ya, yang sudah hadir di sini juga. Sehat selalu buat semuanya. Dan kita lanjut lagi, ada Reza Official juga, Bang Reza, thank you. Ada Reza Official di 96 yang sudah mampir di sini. Kita putar lagu daerahnya selanjutnya. Ini dia, ada Mehaya Uge dari Ayu Zega.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan mengikuti lintas Megatol. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Kormil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan pada siang ini diantaranya. Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar. Kolaborasi dengan Sinergi menjadi kunci menekan volume sampah plastik di kawasan Pantai Barat. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar, dan Bulog juga menegaskan seluruh produk pangan telah melalui pengujian ketat sebelum dipasarkan. Dan berikut laporan Raihan Putri.
2: Kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria.
3: Menanggapi isu mengenai kualitas minyak goreng yang beraroma solar, pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan komitmen dalam menjaga standar keamanan pangan yang ketat. Ia menjelaskan, sejak awal proses penandatanganan kontrak, Bulog mewajibkan seluruh mitra pabrikan untuk memenuhi kriteria ketat keamanan pangan, termasuk mengantongi izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa produk minyak goreng, khususnya minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat, sepenuhnya bebas dari residu maupun zat-zat kimia berbahaya lainnya. Budi menjelaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang masuk ke gudang harus melewati serangkaian pengujian menyeluruh. Proses pemeriksaan tidak lagi sebatas pada pengukuran volume atau literan produk, melainkan sudah menyentuh aspek sensorik dan kandungan nutrisi.
2: Untuk wilayah Sumatera, kita dari awal sejak kontrak, kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria keamanan pangan. Kaitannya dengan izin-izin yang harus dipenuhi dari persyaratan Badan POM, kaitannya dengan misalnya residu, misalnya terus zat-zat yang berbahaya segala macam, itu diuji semuanya. Artinya ya itu meningkatkan kewaspadaan kami lah di Bulog. Jadi kami harus memiliki, mungkin sekali-kali kita harus melakukan cek langsung, bahkan mungkin uji goreng gitu, betul nggak cuma diukur literannya, dari baunya, dari kemudian kadar protein dan vitaminnya, tapi juga kaitannya dengan uji, kalau beras kan uji tanak, nah kalau minyak mungkin uji goreng.
3: Lanjut Budi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan wilayah Sumatera Utara dipastikan berada dalam kondisi yang aman dan kondusif terkait ketersediaan serta kualitas pangan. Ia menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara langsung jika menemukan produk yang terkontaminasi zat asing. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Dan berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulele.
4: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat dibanding tanpa JKN.
5: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
4: Pertama, dari perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
5: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan risiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan, peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Direktur Bank Sampah Yabantam atau Yayasan Menjaga Pantai Barat, Damai Menrova menyebut kolaborasi dan sinergi menjadi kunci menekan volume sampah plastik di kawasan Pantai Barat. Berikut laporan Denny Siahaan.
6: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat Yamantab dan Mendropa menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Damai yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
7: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya. Tidak hanya di bank sampah, di masyarakat, kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan, itu kemasan yang masih bisa didaur ulang, bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
6: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh bank sampah yang mantap, seperti program tabung sampah, hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu, kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Denny Siahaan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Berikut laporan Munili Harefa.
8: Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari 3 kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari 4 desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk 2 ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
9: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuhemberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
8: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakatnya Sutara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Sutara.
10: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuenderua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
8: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya Sutara. Dari Nyasutara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pertahanan Nasional melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melihat secara langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Sementara itu, Bupati Masinton Pasaribu menyebut ada berbagai persoalan saat ini di Tapanuli Tengah. Mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban terhadap bencana. Dan berikut laporan Muaf dan Zega.
11: Dewan Pertahanan Nasional DPN melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tawol Tengah, Tapteng, untuk meninjau langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. DPN juga ingin mendengar secara langsung tentang aspirasi masyarakat juga pemerintah daerah terkait kendala proses pemulihan lokasi maupun bantuan sosial kebencanaan. Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruyat, menyebut ada tiga lokasi khusus yang dikunjungi DPN, yaitu memastikan proses renovasi sekolah berjalan dengan baik. Selain itu, kata Yayat, DPN juga akan merumuskan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat mengenai proses pemulihan pasca bencana. Di kesempatan kunjungan lapangan, kata Yayat, DPN juga menyalurkan 5.000 pohon hutan sebagai upaya pemulihan lingkungan dan ketahanan wilayah pasca bencana. Jenis bibit pohon yang disalurkan merupakan jenis khas hutan lokal, berfungsi memperkuat struktur tanah, menahan air, serta mendukung pemulihan areal perbukitan yang sempat rusak.
12: Kami dari Dewan Pertahanan Nasional DPN, yang di mana ketua DPN adalah Bapak Presiden dan ketua harian adalah Bapak Menteri Pertahanan, kami melakukan kunjungan lapangan ke Tapanuli Tengah untuk melihat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Memang ini sudah 8 bulan sejak terjadinya bencana. Kami ingin melihat progresnya sudah seperti apa, dan kemudian dari situ kami lebih banyak mendengar dari masyarakat, dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Pemda berkait apa yang telah dilaksanakan, apa tantangan didapatkan. Untuk kami dengarkan semuanya dan kami laporkan pada pihaknya, dan kami juga akan coba untuk tindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Dewan Pertahanan Nasional, yaitu memberikan rekomendasi solusi strategis kepada Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan. Kami memang saat kunjungan sambil mendengar pendapat secara langsung dari masyarakat, kami memberikan bantuan yang karena waktu terbatas, kami menghubungi ada 3 lokus yang ada di Tapanuli Tengah. Mungkin nanti ke depan kami akan coba tambahkan lagi lokus yang lain. Hanya mungkin karena waktu terbatas di kesempatan ini, jadi hari ini kami menghubungi 3 lokus tersebut.
11: Sementara Bupati Masinton Pasaribu mengapresiasi kunjungan DPN ke Tapteng. Berbagai persoalan telah disampaikan mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban maupun warga yang terdampak bencana.
13: Ya, kami terima kasih atas kunjungan dari Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini instrumen presiden langsung terkait tentang isu-isu strategis termasuk tentang kebencanaan. Ini kita ada beberapa yang harus kita tata, baik problem lingkungannya, kemudian infrastrukturnya, infrastruktur dasar seperti sabodam dan lain sebagainya, penataan daerah di bantaran sungai yang terdampak longsor dan lain sebagainya, termasuk nanti juga persoalan untuk percepatan verifikasi masalah hak-hak korban yang terdampak bencana seperti
14: jaminan hidup, ya. Dan tadi juga kami sudah koordinasi juga dengan BNPB tentang percepatan untuk stimulan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan juga rumah rusak berat.
11: Mengenai penanaman bibit pohon di lokasi bencana, Masinton mengakui langkah konkret tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas lahan di wilayah yang memiliki topografi lereng perbukitan. Masinton juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan komoditas yang berpotensi meningkatkan resiko bencana, serta menekankan pentingnya membangun budaya mitigasi bencana sejak dini sebagai investasi bagi masa depan. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada hari ini dan Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi memperkuat ekonomi daerah, ekonomi desa, dan meningkatkan daya saing UMKM. Dan berikut laporan Andreas Purba.
15: Koperasi Merah Putih ini tetap memiliki harapan yang besar.
16: Memperingati Hari Koperasi Nasional setiap tanggal 12 Juli, praktisi perbankan dan ekonomi syariah Syafruddin Hanafi Siregar menilai program Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian berbasis desa. Ia menilai modal usaha yang mengedepankan kebersamaan, selaras dengan karakter masyarakat Indonesia, sehingga berpeluang berkembang secara berkelanjutan. Ia menyebut kehadiran Koperasi Merah Putih dapat memperluas peluang usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, koperasi berpotensi menjadi wadah yang menghubungkan pelaku usaha dengan akses pembiayaan, distribusi, dan pemasaran, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
15: Koperasi Merah Putih ini tetap memiliki harapan yang besar. Kondisi saat ini justru membuat koperasi semakin relevan. Koperasi itu bisa menjadi solusi nyata, karena yang pertama adalah penguatan UMKM. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi produk, akses modal usaha, tempat pemasaran bersama. Nah, itu nanti bisa kita bersaing dengan minimarket-minimarket yang saat ini sudah ada.
16: Lebih lanjut, Syafruddin berharap pengembangan Koperasi Merah Putih dapat dilakukan secara konsisten dengan tata kelola yang baik dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, ia optimistis langkah tersebut akan memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung kesejahteraan warga di daerah. Andreas Purba melaporkan.
15: Minimarket yang saat ini sudah ada.
0: Kolaborasi dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam setiap satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
17: Pendidikan di masa depan dinilai membutuhkan perubahan pendekatan dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan manajer LOB Ministris Avoda R. Pengalaman Bago pada lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam belum lama ini. Ia menilai praktik pendidikan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjawab tantangan perubahan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui dukungan berbagai pihak, termasuk unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik.
18: Nah, kemudian pemanfaatan yang lain misalnya fasilitas pendukung. Kita butuh laptop, butuh tapi tidak ada listrik. Tapi kita tidak memanfaatkan jaringan PLN yang ada, atau kita butuh anak-anak disabilitas sehat, tapi tidak ada kamar mandi, atau ada kamar mandi yang dibangun oleh pemerintah, tapi jaringan edukasi tidak ada. Nah, kita mau anak-anak kita bisa nyaman, aman, tapi tidak ada orang-orang mendukung untuk keamanan mereka, untuk bagaimana supaya mereka bisa belajar nyaman dan aman.
17: Hal senada juga disampaikan Kabid P3A dari Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Filiria Lawe, pada kesempatan yang sama. Dari perspektif Dinas P2KB P3A, ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap satuan pendidikan. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga pemerhati anak. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dan Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN.
19: Jadi untuk skala ya seluruh Indonesia, sekarang ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan ya kepada fasilitator daerah dan kemudian nanti melatih tenaga pendidik dari sekolah-sekolah. Bagaimana cara penerapan dan implementasi sehingga perempuan yang lakunya.
17: Filiria juga menyampaikan apresiasi kepada Save the Children dan Kreasi yang telah memfasilitasi pelatihan BSAN bagi aparatur daerah, termasuk membentuk 12 fasilitator daerah yang nantinya akan melatih guru-guru di sejumlah sekolah. Menurut Filiria, pelatihan tersebut penting agar pendidik memahami prosedur perlindungan anak, mampu menekan angka kekerasan di sekolah, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan. Demikian, Anfer Sulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar Pro 1 RRI Gunung Stol, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara bersama RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stol, dan Aspenia Selatan. Hadir untuk Anda di setiap harinya pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 13 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadir lewat satu program, yakni program Halo Dangdut, menghadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Anda juga nantinya bisa bergabung bersama kami dengan request lagu dangdut kesayangan Anda, kesukaan Anda, sambil menikmati waktu istirahat siang Anda bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli. Silakan bergabung bersama kami. Kami akan buka line telepon dan WhatsApp, dan juga Anda bisa nonton di akun dari kami yang bertugas untuk live dari program Halo Dangdut siang hari ini. Di akun kami yang bertugas, saya Putra Zebua menemani Anda. Di nomor kontak studio yang bisa Anda gunakan saat ini di program Halo Dangdut di 0811 2520962. Sekali lagi di 0811 2520962. Kita puterin lagu dangdut berikut sambil menantikan kabar-kabar dari Anda di open request di program Halo Dangdut siang ini.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Pro Dangdut, Halo Dangdut ya. Lebih tepatnya di Halo Dangdut untuk siang hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung untuk Anda. Kita seru-seruan di sini sambil menikmati lagu-lagu dangdut yang kami pilihkan untuk Anda. Dan ini juga kita akan buka open request ya, buat teman-teman yang pengen gabung di program Halo Dangdut. Silakan bergabung bersama kami di nomor kontak studio yang kita gunakan nih untuk Anda semua di luar sana.

1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Bersama kami bertugas, saya Putra Zibua menemani Anda hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 siang nanti. Ada Kang Wijayanto, terima kasih buat Bang Wijaya. Ada Oten Lahagu juga, terima kasih, sehat selalu untuk semuanya yang sudah mampir di sini. Semoga bahagia selalu dan tetap semangat dari setiap menikmati dari suasana liburnya. Pada punya rencana kemana nih untuk liburannya? Kalau misalkan ada yang main ke puncak, ada yang ke pantai, ada yang pilih jajan kuliner, semoga semuanya baik-baik aja dan sehat-sehat selalu dalam menikmati suasana liburnya. Meong, thank you. Kak Riris Dahi, terima kasih, sehat selalu, salam kenal dari kami yang bertugas akun berdua. Kania Hans, Bang Emet, tinggal tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya apa, dan judul lagu dan penyanyinya siapa, begitu kan? Nanti kita bakal puterin lagunya. Kak Indah, terima kasih Kak Indah. Ada Kak Kania, PM, PPL, ya, ada Bang Ibrahim juga, ada Rian Saputra juga. Pokoknya semua-semuanya yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut yang kita bakal putar saat ini ya di Halo Dangdut. Halo Dangdut, kita nemenin teman-teman semua sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih ada waktu buat kita semua untuk bisa request di sini di program Halo Dangdut. Karyo Pekpahan ya. Ada Tokoika ya. Kemudian ada MYT Sagittarius, ada Joe, ada Jamil juga, Kak Nuraisia Jamil, ada Sukesti Sukses, Fatima Hanum, kemudian ada Rian Saputra, kemudian ada Pak Klasi, ada Bang Herman saya juga, terima kasih Bang Herman, sehat selalu Bang Herman. Ada Kak Seni Delau juga, kemudian ada Ibrahim juga, kemudian ada Kak Yanti juga. Pokoknya semua-semua yang menyempatkan mampir di sini, semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat selalu, dan bisa menikmati lagu-lagu dangdut yang kita putarkan di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Yang ingin ikutan silakan tinggal tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan nanti lagunya bakal diputerin ya. Atau bergabung bersama kami di nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-252-0962 ya. Jadi sekali lagi sebut ya nomornya di 0811-252-0962. Kita yuk dangdutan siang hari ini, Duo Anggrek dengan Cikini Gondang Dia. Selamat siang untuk teman kita ya, ada Bestran yang saat ini Bestran gabung sama kitanya, katanya pengen diputerin lagu Duo Anggrek dengan Cikini Gondang Dia. Ada kan lagunya? Ini dia lagunya. Kita puterin langsung lagunya di open request Halo Dangdut Pro 1 Gunung Sitoli.

0: dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Selalu di program Halo Dangdut. Kita udah puterin lagunya buat Betran yang saat ini tadinya kabung sama kitanya. Katanya pengen diputerin lagu duo Anggrek Cikini Gondang Dia. Kita udah puterin lagunya, semoga terhibur ya siang hari ini. Ada Tuyul Premium juga gak mau kalah katanya nih. Lagunya tolong dong diputerin ya, judul lagunya Cundamani. Ya, penyanyinya Denny Caknan ya. Ditunggu Bang Putra lagunya, oke buat Tuyul Premium. Siaran sampai jam berapa Bang Putra? Sampai jam 3 sore, dan kebetulan untuk program Halo Dangdut sampai di jam 3 sore ini ya. Buat Bang Senpai Nehe, apa kabar buat Bang Senpai? Kita di program Halo Dangdut saat ini ada Sepanjang juga, terus kemudian ada yang request lagu Kopi Dangdut juga, whitelist ya. Ada Kak Nidar, halo Kak, putar lagu dong Kopi Dangdut, salam buat Kiara Dohena ya, mudah-mudahan dia lagi dengar. Ada Kak Sumarno juga, terima kasih Kak Sumarno. Kemudian ada Kak Salako ya, kemudian ada Safrul Zebua, ada Bang Kenzo, kemudian ada Friska gitu kan, kemudian ada Bang Parlin juga, ada Bondan juga. Pokoknya semua-semua yang mampir di sini sehat-sehat selalu dan selamat menikmati liburnya ya. Kita masih terus hadir di sini, seru-seruan, asik-asikan, goyang-goyangan gitu ya, di program Halo Dangdut untuk siang hari ini bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli. Tarikan lagu berikutnya Denny Kanan dengan judul lagu Cundamani. Ini dia lagunya.
1: Saya mau memperkenalkan seorang calon ibu dari anak-anak saya.
2: Semoga sakinah leh. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya.

dari 96,2 MHz. Nah, kita lanjut sama lagu requestan berikutnya ya di program Halo Dangdut untuk saat ini Pro 1 RRI Gunung Stoli yang mengudara di 96,2 MHz. Tuyul Premium, lagunya udah diputerin ya. Semoga terhibur dan semakin asik nih buat nikmatin liburnya. Kalau begitu kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya. Ada Nidar, katanya Kak puterin lagu Kopi Dangdut dong. Salam buat Kiaira. Kiara Dohona ya. Oke, kita bakal puterin lagunya. Ada Pencari Nafkah, Pengusaha Gagal, kemudian ada siapa lagi nih? Ada teman-teman lainnya juga yang udah mampir di sini. Pokoknya sehat selalu buat semuanya. Kita langsung puterin lagu berikutnya di program Halo Dangdut. Requestan berikut ada Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya. Saat ini kita di program Halo Dangdut. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua untuk saat ini. Yang baru stay on radionya siang hari ini kaget-kaget, ini apa sih gitu ya kan. Acaranya ada program Halo Dangdut di siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jadi caranya gampang untuk bisa gabung di sini. Bisa di live dari akun kita yang bertugas saat ini. Atau teman-teman juga bisa gabung sama kitanya di nomor studio yang kita gunakan di 08112520962. Ada Bang Eman, thank you Bang Eman. Ada Bang Su juga, ada Asa juga, pencari nafkah juga yang sehat selalu mampir di sini. Semoga teman-teman di luar sana nikmatin liburnya selalu happy begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada kesedihan-kesedihan gitu sama suasana dari liburnya begitu ya. Baik, yang punya rencana hari ini, punya planning kemana aja buat rencananya, jangan lupa begitu ya. Ketika punya rencana, janjinya harus ditepati. Kalaupun tidak bisa ataupun ada sesuatu yang membuat teman-teman nggak bisa gabung saat ini, ya minimal dikabari lah ya. Jangan bikin penasaran gitu para netizen, paparazi di luar sana ya. Bang Eman, thank you. Su juga, Bang Asa, yang pastinya saat ini di program Halo Dangdut untuk siang hari ini Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ada yang udah nggak mau sabaran lagi nih diputerin lagunya nih. Wah, siapa-siapa nih dari teman-teman yang udah gabung sama kitanya di 08112520962. Kita lirik-lirik lagi ya untuk pesannya siang hari ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam berapa? Ayo, sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Barat untuk program Halo Dangdutnya. Nah, kalau tadi kopi dangdut, nah ini permintaan nih secangkir kopi. Jadi aroma kopinya masih tetap berasa sampai siang ini begitu ya. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita puterin lagu berikutnya, secangkir kopi. Ini lagu di request oleh teman kita ya, ada Yanti ya siang hari ini, yang katanya sambil nikmatin kopi hangat nih sambil dengerin Halo Dangdut siang hari ini. Wah, ini ceritanya manas-manasin atau apa gitu ya. Buat Anwar, terima kasih buat Anwar yang sudah mampir di sini, dan kita langsung puterin lagunya dari Joni Iskandar, secangkir kopi.

Dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Stol, di program Halo Dangdut untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan di sini. Bergabung bersama kami ada Sia An14, ada S Dolar, Anima Halawa, juga Sonisman Laia. Terima kasih Setia 04. Terima kasih, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman di program Halo Dangdut siang hari ini sampai di jam 3 sore. Gak Asa Halawa, terima kasih. Dan tadi kita udah puterin lagu dari Joni Iskandar dengan Siangkir Kopi ya. Gimana kalau lagu requestan berikutnya? Berikutnya ada yang request juga nih ya, judul lagu Sebotol Minuman dari Nada Soraya. Nah, ini lagu di request sama teman kita yang udah gabung di 0811 2520962. Ada Fikar ya siang hari ini, yang katanya sambil menikmati makan siang sambil dengerin siaran radio RRI di program Halo Dangdut. Terima kasih, ini dia lagunya Sebotol Minuman.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya yang sudah gabung sama kitanya Ayu Ting Ting. Judul lagunya Alamat Palsu yang direquest sama Nana saat ini di siang hari ini. Apa kabar buat Nana? Katanya Nana udah makan siang, Bang. Jadi enggak bawaan lapar lagi, malah lebih semangat lagi begitu ya buat dengerin siaran radionya. Baiklah, yang tap-tap layar terbanyak dapat apa nih, host? Dapat doa aja deh, doa boleh ya, dapat doa gitu ya. Ada Mam Steve, ada Ranoza, kemudian ada Yanto Bogel, ada Wijaya, kemudian di sini juga tadi ada salam dari Papua. Wah, jauh banget ini, ada Kak Iin di luar sana, katanya salam sukses dari kami yang ada di Papua. Jauh ya, siaran radionya bisa ditonton, bisa didengar saat ini, dan juga teman-teman yang pengen ikutan di program Halo Dangdut, tinggal nulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa, gitu ya kan. Gabungnya di nomor kontak boleh di 0811-252-0962 kontak studio. Diulang di 0811-252-0962. Ada Ayu Ting Ting dengan Alamat Palsu. Kita puterin lagunya.

RRI 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stol. Ini program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk siang hari ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Stol, lagu-lagu dangdut masih terus kami putarkan untuk Anda sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan Anda tentunya dari kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda juga nanti bakal berakhir sampai di jam 3 sore ini ya. Nantinya di jam 3 sore Anda akan ditemani sama rekan share lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program-program lainnya untuk edisi Minggu, tepatnya tanggal 12 Juli 2026. Dan tentunya juga nanti untuk minggu ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kami sampaikan untuk Anda akan adanya satu program yang kami hadirkan untuk Anda pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nanti, yaitu ya program Dapur Pro 1. Nah, program Dapur Pro 1 ini nantinya akan membahas seputar tentang daging serundeng ya. Daging serundeng akan hadir nantinya untuk Anda pendengar program Dapur Pro 1, daging serundeng bersama dengan presenter Kak Astriani dan adanya narasumber bersama Kak Ina Nasya sebagai narasumber hadir untuk Anda di siang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan ya program Dapur Pro 1 dengan topik daging serundeng akan dibahas bersama presenter Kak Astriani Zaluhu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk siang hari ini kami masih terus hadir dengan lagu-lagu dangdut yang sudah di list untuk siang hari ini. Lagu ini di list sama kitanya dan ini juga merupakan

satu lagu pilihan dari Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam program Halo Dangdut untuk siang hari ini ya. Di program Halo Dangdut akan terus hadir setiap harinya pukul 13.30 usai lintas Megatol yang berakhir sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

siang pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Tidak terasa saat ini di studio menunjukkan pukul 15 kurang 6 menit waktu Indonesia Barat. Maka untuk saat ini lagu dangdutnya nanti juga akan terus hadir untuk Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sebentar lagi bakal berakhir untuk lagu dangdutnya di program Halo Dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di program Halo Dangdut siang hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi Minggu hari ini, tepatnya tanggal 12 Juli 2026. Sekali lagi, tanggal 12 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, ada satu program yang akan kami hadirkan untuk Anda, yakni program Dapur Pro 1 dengan topik daging serundeng yang akan dipandu bersama presenter Asriani dan narasumber Ina Nasya. Kami hadirkan untuk Anda sebentar lagi, sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat, Dapur Pro 1, persembahan dari RRI Gunung Sitoli dengan topik daging serundeng bersama presenter Asriani Zaluhu dan juga narasumber Ina Nasya. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menghadirkan acara Dapur Pro 1. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program acara Dapur Pro 1. Seperti biasa, acara ini hadir setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya tidak sendiri pendengar, saya Asri dan
1: saya Ine Naisa akan kembali menemani Anda di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul
0: 15
1: sore.
0: Ya,
1: sore pasti. Mudah-mudahan ya, pendengar kita dalam keadaan sehat ya di sore hari ini dan tetap bersama kita di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Dan kita akan membagikan berbagai resep masakan seperti biasanya.
0: Ada dua resep nantinya pendengar yang akan kami bagikan untuk Anda. Kira-kira sore ini Kakak Indonesia apa resep kita?
1: Nah resep pertama kita daging serundeng yang gurih, manis dan empuk.
0: Wow, pas banget
1: tiga
0: ya,
1: rasa
0: pendengar ya. Bener, di awal-awal seperti memang enak banget yang daging-daging ya. Daging serundeng, ayam gurih, manis dan empuk. Namun sebelumnya nih Kak Indonesia ya, sambil menunggu persiapan Anda juga mencatat resep ini, pendengar siapa tahu Anda mau mencatat resep ini gitu ya.
1: Betul.
0: Maka kami akan tunggu Anda pendengar.

0: Baiklah pendengar, langsung aja yuk kita dengarkan resep daging serundeng yang gurih, manis, dan empuk bersama kakak Inanesha.
1: Nah, ibu rumah tangga dan rekan remaja putri, langsung saja ya dengan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya 500 gram daging sapi, iris tipis melawan serat.
0: Iya,
1: kemudian 250 gram kelapa parut setengah tua. Dan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 3 butir kemiri, 2 cm jahe, 2 cm lengkuas, 1 sendok teh ketumbar, 2 lembar daun salam, 2 batang serai memarkan.
0: Oh, serainya dimemarkan.
1: Dimemarkan. Okay. Kemudian 2 sendok makan gula merah kita sisir. Nah, 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk dan 300 ml santan encer atau air. Nah, dan 2 sendok makan minyak untuk menumis.
0: Wow, ternyata resepnya sangat gampang sekali ya, bahan utamanya ya pendengar ya. Mungkin bisa kita sampaikan lagi ya kakak Inanesha. Dicek lagi catatannya nih bunda-bunda, ibu rumah tangga, putri-putri yang cantik-cantik kemanja ya, yang hobi masak. 500 gram daging sapi diiris tipis melawan serat kata kakak Inanesha tadi ya. Di sini juga ada kelapa parut setengah tua 250 gram saja, bawang putih 4 siung, merah 6 siung, kemiri 3 tadi kakak Inanesha ya.
1: Betul banget.
0: Oke, di sini ada jahe juga nih pendengar. Jahenya cukup 2, lengkuas 2, ketumbar 1 sendok teh, terus daun salamnya cukup 2. Serainya juga di sini dimemarkan 2. Gula merah di sisir-sisir 2 sendok makan saja, sedikit ya kakak Inanesha ya.
1: Betul, betul.
0: Dan gulanya di sini juga 1 sendok ya pendengar, garamnya juga 1 sendok teh. Habis itu kaldu bubuk setengah sendok saja, 300 ml santan atau air, 2 sendok minyak untuk menumis. Itu dia bahan-bahan utama kita pendengar, daging serundeng yang gurih, manis, dan empuk. Oke, bagaimana ibu-ibu rumah tangga, apakah langsung kita masak atau bagaimana ini menurut kakak Inanesha nih?
1: Langsung saja ya.
0: Boleh.
1: Nanti kita dengarkan lagu ya setelah kita sampaikan bagaimana cara memasaknya. Terkadang kita nih ya, kalau sudah kita lihat bahannya, bagaimana cara memasaknya, nggak sabar kita ya.
0: Betul.
1: Nah, langsung saja. Yang pertama kita sangrai kelapa parut hingga agak kering dan harum. Kita sisihkan. Nah, kita haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan ketumbar. Tumis bumbu halus hingga harum, lalu masukkan lengkuas, daun salam, dan serai. Masukkan daging, aduk hingga berubah warna. Nah, tambahkan santan atau air, gula merah, garam, dan kaldu bubuk. Kita masak hingga daging empuk dan kuah hampir habis. Nah, kemudian kita masukkan kelapa sangrai tadi, kita aduk terus dengan api kecil sampai bumbu meresap dan serundeng berwarna kecoklatan. Kita koreksi rasa, lalu kita angkat dan bisa juga disajikan. Nah, cocok disajikan ini dengan nasi hangat-hangat.
0: Betul, cocok sekali ya pendengar ya, kalau kita masak di sore hari ini menu daging serundengnya. Nah, itu dia pendengar, cara memasak daging serundeng yang gurih, manis, dan juga empuk ya. Bagaimana pendengar, kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya di 0811-2520-962. Nanti satu-satu akan kita jawab kalau ada bahan yang ketinggalan atau cara resepnya tadi kecepatan barangkali ya.
1: Betul.
0: Boleh sampaikan di sini ya. Kami tunggu. Dan sambil menunggu WA dari Anda, chat dari Anda nih pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

0: Masih di acara Dapur Pro 1 dengan resep daging serundeng yang gurih, manis dan empuk dari Kakak Indonesia. Dan ini Kak, ada chat juga dari Amariko di Nias Tengah.
1: Iya,
0: katanya Kak, tolong dong pelan-pelan menyebutkan cara memasaknya. Aku suka menu masakan ini, Kak.
1: Wow.
0: Istriku sangat suka sekali. Kata Pak Riko.
1: Katanya. Okay. Pasti sayang istri nih ya.
0: Sayang istri Pak Rikonya, Pak Rikonya. Ya. Oke, baiklah Kakak Indonesia, pelan-pelan dong.
1: Ayo kita ulang lagi nih.
0: Iya.
1: Kita ulang cara memasaknya aja
0: cara
1: ya.
0: Memasaknya.
1: Kalau bumbu-bumbunya pasti udah lengkap itu.
0: Sepertinya Amariko ini suka masak.
1: Spesial ini nanti
0: pemasaknya. Spesial untuk istri tercinta ya. Oke, baik.
1: Iya, cara membuatnya ini ya, kita sangrai kelapa parut hingga agak kering dan harum.
0: Nah, kalau udah disangrai disisihkan gitu ya.
1: Disisihkan begitu. Nah, kita haluskan bawang merah tadi, bawang putih, kemiri, jahe dan ketumbar. Nah, kemudian kita tumis bumbu yang sudah halus tadi hingga harum. Lalu masukkan lengkuas, daun salam dan serai. Masukkan daging juga, aduk hingga berubah warna. Nah, tambahkan santan atau air, gula merah, garam dan kaldu bubuk. Masak hingga daging empuk dan kuah hampir habis. Masukkan kelapa sangrai, aduk terus dengan api kecil sampai bumbu meresap dan serundeng berwarna kecoklatan. Kita koreksi bagaimana rasanya, lalu angkat dan boleh juga disajikan. Nah, cocok disajikan tadi ini dengan memakai nasi.
0: Betul, nasi hangat. Nah, kayak gitu nih Amariko yang berada di Nias Tengah ya. Dicek lagi catatannya ya untuknya Amariko, kalau ada kurang-kurang boleh kita layani saja chatnya gitu ya Kakak Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Baiklah. Nah, pendengar, tadi kita sudah baca chat Amariko dan kita lanjut resep yang kedua. Apa ini kira-kiranya resepnya nih, Kak?
1: Nah, resep yang kedua yaitu ayam butter brokoli.
0: Berarti ada sayur-sayurnya kita
1: ada,
0: ya.
1: Ada. Agak-agak banyak sedikit
0: banyak
1: ini ya.
0: Banyak,
1: tapi tidak juga mengurangi rasa enaknya nanti nih.
0: Betul.
1: Bisa kita sediakan nanti bagian wortelnya, ayam dan brokolinya.
0: Okay.
1: Kalau udah bagian brokoli ini okelah.
0: Majulah kita ke depannya ya, Kak Indonesia ya.
1: Benar-benar
0: ini menu sehat ya.
1: Iya, kalau yang lainnya ketinggalan.
0: Betul.
1: Ke apa dulu? Brokolinya dulu kita ya.
0: Betul. Nah, ini dia pendengar, resep yang kedua dari Kakak Indonesia adalah ayam wortel brokoli. Menu sehat, bergizi dan praktis untuk lauk keluarga.
1: Betul. Yuk, banget.
0: Langsung aja dong Kakak Indonesia.
1: Bahan-bahannya 300 gram dada ayam, potong dadu. Satu bonggol brokoli ukuran sedang, potong per kuntum. Dan dua buah wortel iris tipis, tapi caranya diserong ya. Iris tipis serong. Nah, 4 siung bawang putih kita cincang halus, setengah buah bawang bombay iris tipis, satu buah cawai merah besar iris serong aja ya. Dua batang daun bawang kita iris dan kemudian 2 sendok makan minyak goreng nih ya. Dan 150 ml air, 1 sendok teh garam.
0: Betul.
1: Ditambah lagi setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, dan yang terakhir 1 sendok teh tepung maizena ditambah 2 sendok makan air Untuk larutannya.
0: Nah,
1: ini baru bagian bahan-bahannya ini ya.
0: Oke. Nah, itu dia pendengar bahan-bahannya. Dan setelah bahan-bahannya apa ini Kakak Indonesia?
1: Iya, ada lagi bahan brokolinya nanti ya.
0: Oke,
1: Langsung aja.
0: Iya dong.
1: Wow.
0: Cara menyiapkan bahannya.
1: Cara menyiapkan bahan brokolinya ya. Cuci hingga bersih
0: Brokolinya.
1: Rendam dalam air garam selama 10 sampai 15 menit agar kotoran dan ulat kecil keluar.
0: Betul.
1: Nah, bilas kembali
0: kalau sudah dirasa bersih.
1: Rebus 1 menit dalam air mendidih dan diberi sedikit garam lagi.
0: Okay.
1: Nah, langsung rendam di air es agar tetap hijau segar.
0: Oh, berarti itu resepnya ya, Kak Indonesia ya. Brokoli ini biar warnanya tetap hijau terang nih, pendengar. Setelah kita cuci, kita rendam pakai air es ya.
1: Oke. Okay. Gitu, nah.
0: Itu
1: nah,
0: brokoli,
1: brokoli
0: ya,
1: ini ya.
0: Selanjutnya nih, Kak Indonesia.
1: Wortel.
0: Wortel,
1: iya. Okay. Wortelnya kita kupas kulitnya, cuci bersih, iris tipis agar cepat matang.
0: Iya,
1: ya, gitu
0: setuju
1: resepnya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian masuk kita ke ayam.
0: Ayam, baiklah.
1: Iya, kita cuci cepat di bawah air mengalir. Iya, tiriskan hingga kering, lumuri dengan garam, 1/4 sendok teh garam. Kemudian 1/4 sendok teh lada dan 1 sendok teh kecap asin.
0: Terus ini kita diamkan ya, Kak Indonesia.
1: Kita
0: ya?
1: Diamkan selama 15 menit agar bumbu meresap.
0: Oke, nah itu dia pendengar ya. Bahan-bahan utama dan cara menyiapkan bahan-bahannya seperti brokoli tadi, wortel dan juga ayam. Nah, kebetulan kita sudah diamkan ayam 15 menit di sini pendengar, dan yuk langsung aja kita cara pengolahan resep kita yang kedua adalah ayam wortel brokoli.
1: Nah, iya, kita lanjut ya bagaimana ya, cara memasaknya atau
0: betul
1: membuatnya ini ya.
0: Setuju.
1: Yang pertama-tama kita lakukan, kita panaskan dulu minyaknya.
0: Okay.
1: Kira-kira ini sudah panas, lalu kita tumis bawang putih hingga harum.
0: Kita tumis bawang putih hingga harum ya.
1: Hingga harum. Nah, setelah kita tumis bawang putih, kita masukkan bawang bombaynya. Dan kita tumis sampai layu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kita masukkan ayamnya. Nah, kita aduk hingga berubah warna. Iya, ayamnya ya yang berubah warna. Nah, kemudian kita tambahkan saus tiram, kecap asin, garam, lada, gula, dan juga kaldu bubuknya.
0: Okay.
1: Kita masukkan semua. Nah, kemudian kita tuang air, masak sekitar 5 menit saja.
0: Betul. Dan di sini harus diperhatikan ya pendengar ya, kita tuang air ini boleh air, boleh santan atau dicampur keduanya. Ya, tadi di sini udah kita sampaikan ya pendengar ya, itu santan dan juga atau airnya itu 150 ml gitu ya. Kadang juga orang sukanya air.
1: Betul.
0: Gitu ya Kak Indonesia ya. Oke, ini kita udah tuangkan airnya nih Kak. Kita masak 5 menit tadi ya. Oke, selanjutnya.
1: Nah, kita masukkan wortel tadi. Kan ada wortel tadi yang sudah kita siapkan. Kita masak hingga mulai empuk dia ya.
0: Berarti udah duluan wortel ya.
1: Okay. Setelah mulai empuk, kita tambahkan brokoli dan cabai merahnya.
0: Iya.
1: Nah, kita tuang larutan maizena sambil kita aduk hingga kuah mengental. Nah,
0: betul.
1: Kita masukkan daun bawangnya tadi, kita aduk sebentar saja ya.
0: Betul.
1: Nah, kemudian kita koreksi dulu rasanya.
0: Kita koreksi rasa ya.
1: Gimana
0: ini
1: rasanya?
0: Yang sangat penting. Yang penting jangan terlalu asin, karena tadi kita sudah sampaikan takaran garamnya tadi ya Kak Indonesia.
1: Ya betul.
0: Ya.
1: Disesuaikan.
0: Disesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya apa ini Kak Indonesia?
1: Kalau sudah siap ini kan, bisalah diangkat ya. Ya, bisa juga disajikan. Nah, di sini ada tipsnya ini ya. Mungkin pendengar kita bagaimana caranya ya supaya lebih praktik sini cara memasak kita.
0: Enak renyah gitu ya. Tipsnya apa ini Kak Indonesia?
1: Iya, jangan memasak brokoli terlalu lama agar tetap renyah gitu. Kemudian gunakan dada ayam untuk menu rendah lemak atau paha ayam untuk rasa lebih gurih.
0: Nah, itu dia tipsnya ya Kakak Indonesia. Ada
1: betul
0: tambahan ini Kakak Indonesia?
1: Ada lagi tambahannya
0: ada
1: itu.
0: Okay.
1: Jamur kancing.
0: Boleh ditambahkan ya. Tambahkan jamur kancing.
1: Ya, juga bisa jagung muda,
0: wow,
1: atau paprika agar lebih berwarna.
0: Setuju sih ya.
1: Nah, sedikit juga kita tambahkan minyak wijen di akhir masakan.
0: Tujuannya apa ini?
1: Membuat aroma semakin harum
0: makanan kita ya. Wow, sedikit minyak wijen ya.
1: Iya, sedikit
0: ya,
1: aja
0: ya.
1: Kita larutkan maizena dimasukkan terakhir ya agar kuah mengilap dan kental. Gitu ya rahasianya.
0: Iya, larutan maizenanya dimasukkan terakhir ya pendengar ya, biar makanan kita itu nanti kilat gitu ya kan. Bagus lah pokoknya ya, indah dipandang mata.
1: Iya, yang penting lah kayak ya masih belum dimasak.
0: Betul,
1: gitu warnanya.
0: Betul sekali. Nah, terima kasih ya Kak Ina Naisha sudah bagi resep dalam program acara Dapur Pro 1 ya di sore hari ini. Dua resep tadi pendengar, yaitu daging serundeng yang gurih, manis dan empuk, dan yang kedua adalah ayam wortel brokoli. Pilihan di tangan Anda pendengar, mau masak apa untuk keluarga tercinta di sore hari ini atau besoknya. Kalau sudah dipraktikkan jangan lupa tag kita juga ya, Pro 1 Regular Story. Bagaimana Kak Indonesia, kita pulang kita jalan-jalan juga dong.
1: Betul banget,
0: sambil bawa makan
1: nih.
0: Ini yang udah masak ya.
1: Bagaimana dengan ibu rumah tangga dan rekan remaja putri, mungkin juga ada pendengar kita yang belum sempat hanya di akhir tadi ya.
0: Betul.
1: Bergabung bolehlah besoknya ya. Anda bisa melihat kembali, mendengarkan kembali.
0: Iya.
1: Anda cek kembali di RRI Digital.
0: Betul.
1: Ya, di situ semua program kita ada di situ, di Pro 1 RRI di Gunung Stoli. Kemudian cari Dapur Pro 1. Nah, baru Anda tekan dan tentunya suara kita ada di situ.
0: Iya, benar banget Kakak Ina Naisha. Baiklah pendengar, kalau ada yang kurang-kurangnya juga boleh langsung aja chat kita ya. Kita siap untuk membalas satu persatu pesan dari Anda. Kita pamit undur diri bersama tim Dapur Pro 1 juga pamit undur diri. Saya Aisyah. Saya Asri
1: dan saya Ina Naisha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Ya Ahobu.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara kesayangan kita, Dapur Pro 1. Kita jumpa minggu depan dengan resep yang berbeda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat Perasa TRI di Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Dapur Pro 1 Pendengar di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya masih dengarkan lagu pilihan, karena saat lagi informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti ini ya, sepekan pendengar.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual,

0: pendengar, menemani Anda pada minggu ini, kami hadirkannya sepekan kumpulan headline news RRI Gunung Stoli dari tanggal 6 sampai 12 Juli 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Kilen Kezia Telambanua juara satu pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli tahun 2026. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
1: Kilen Kezia Telambanua akhirnya meraih predikat juara satu pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli pada acara grand final yang berlangsung di ruang rapat 2 kantor wali kota pada Jumat yang lalu. Kilen dengan penampilannya yang luwes dan ceriwis namun kritis dalam memaparkan poster karyanya di hadapan dewan juri, termasuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Kilen yang mewakili Gen Z atau generasi digital berhasil meraih nilai tertinggi, mengungguli 29 peserta lainnya karena dianggap mampu menginfluence atau mempengaruhi orang lain dalam menyebarkan kampanye bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital agar terhindar dari kejahatan cyber. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Stoli, Belisar Juliadina Pitupulu, mengapresiasi pelaksanaan pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli karena ia berharap para duta nantinya akan menjadi peer educator.
2: Pertama dari kami yang dibutuhkan cyber safety ini nanti akan menjadi peer educator atau educator sebaya. Jadi dalam artian juga kita bicarakan bagaimana dari kami, saya dengar beberapa akhir-akhir ke depan. Terima kasih kepada perusahaan yang kemarin berisinya luar biasa.

0: Sementara itu, juara kedua pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli diraih oleh Sabda Karunia Zebua, juara tiga Keiza Alitia Zebua, dan juara favorit berhasil disabet oleh Yanuar Blessing Telambanua. Para juara mendapatkan selempang Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli, sertifikat dan uang pembinaan. Sedangkan finalis lainnya juga mendapatkan sertifikat. Manajer PKPA Nias, Heri Dani Purnamawati sebagai penyelenggara acara, bekerja sama dengan Dinas P5H Kota Gunung Stoli dan GoFriend, menyambut dan mengapresiasi lahirnya Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli. Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan launching Cyber Safety Corner sebagai pusat kegiatan bagi para duta dalam menyebarkan edukasi terkait aman dalam bermain di dunia digital.
1: Terpilih secara aklamasi Meini Tamadubu menjadi Ketua Kormi Kabupatennya Selatan periode 2026-2031. Laporan Ano Verlis Hulu.
2: Meini Tamadubu akhirnya terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Kabupatennya Selatan periode 2026-2031. Keputusan ini ditetapkan dalam musyawarah kabupaten atau muskap pesatu Korminya Selatan yang dilaksanakan belum lama ini. Muskap yang berlangsung di Hotel Hernelis Teluk Kramnya Selatan tersebut dipimpin Sekretaris Kormi Sumatera Utara, Dr. Ramadan SPD MMMPD IFO. Dari hasil muskap, peserta yang terdiri dari pengurus Kormi Sumatera Utara dan perwakilan Induk Organisasi Olahraga atau INORGA Kabupatennya Selatan secara aklamasi memilih Meini Tamadubu sebagai Ketua Korminya Selatan. Setelah menerima SK dan Pataka Kormi dari Sekjen Kormi Sumatera Utara, Ketua Kormi Kabupatennya Selatan terpilih Meini Tamadubu menyatakan komitmennya dalam menjalankan amanah tersebut.
3: Saya terima komitmen lanjutnya dalam membesarkan Kormi Kabupatennya Selatan.
2: Kabupatennya Selatan menjadi daerah pertama di Kepulauan Nias yang membentuk kepengurusan Kormi. Hingga saat ini baru 18 dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara yang memiliki pengurus organisasi yang berdiri pada tahun 2000 ini. Meini Tamadubu dikenal sebagai aktivis perempuan Kabupatennya Selatan, yang merupakan pendiri komunitas Srikandinya Selatan yang sampai saat ini masih aktif melakukan kegiatan di berbagai bidang. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupatennya Selatan pada tahun 2024 lalu dari Partai Demokrat. Ia juga merupakan pemilik Hotel Hernelis yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Teluk Dalamnya Selatan yang memiliki fasilitas aula pertemuan berskala kecil.
1: Sekretaris Daerah Kota Gunung Stoli Andika Perdana Lauli menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 secara daring dari ruang rapat center kantor Wali Kota Gunung Stoli. Agenda yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini fokus membahas langkah konkret pengendalian inflasi serta evaluasi dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah. Sekda menyampaikan langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah demi stabilitas ekonomi serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Melalui rakor ini, pemerintah Kota Gunung Stoli menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga, mengoptimalkan stok kebutuhan pokok, dan menyukseskan program strategis nasional demi kesejahteraan warga. Kota Gunung Stoli alami inflasi 6,25% pada bulan Juni 2026. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
0: Pada Juni 2026, terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Stoli sebesar 6,25% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 115,71. Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Eli Joy Nebaho, menyebutkan, inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok kesehatan.
4: Berdasarkan kelompok pengeluaran, berikut 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi bagi Kota Gunung Stoli, yaitu pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 1,07% memberikan andil inflasi terbesar 0,44%. Kedua, kelompok transportasi dengan inflasi 0,44% memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Sedangkan yang ketiga, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi 0,53% dengan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok lainnya yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan inflasi 0,39% serta memberikan andil inflasi 0,02%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,19% memberikan andil inflasi 0,02.
0: Lebih jauh diungkapkannya, pada Juni 2026, tingkat inflasi month-to-month dan year-to-date Kota Gunung Stoli masing-masing adalah sebesar 0,53% dan -2,96%. Tingkat inflasi month-to-month dan year-to-date untuk Juni 2025 masing-masing sebesar -0,33% dan 1,23%. Dan pada Juni 2024 masing-masing sebesar 0,10% dan 1,58%. Pada Juni 2026, tingkat inflasi year on year Kota Gunung Stoli sebesar 6,25%, sedangkan tingkat inflasi year on year Juni 2025 dan Juni 2024 masing-masing sebesar 2,74% dan 3,48%. Tingkat inflasi year on year tertinggi di Sumatera Utara terjadi di Kota Gunung Stoli dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 4,46% dan IHK sebesar 112,84.
1: Pemerintah Kabupaten Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Selatan yang baru dibentuk dapat berperan dalam peningkatan kesehatan dan sumber daya manusia. Laporan Ano Ferlis Hulu.
2: Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Selatan merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI merupakan mitra pemerintah yang berfungsi mendukung hal tersebut. Demikian dikemukakan staf ahli Bupati Selatan bidang kemasyarakatan dan SDM Sita Amazihene SPIMM saat menghadiri pelaksanaan musyawarah kabupaten atau muskab ke-1 KORMI di Hotel Hernelis Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengatakan Pemkabnya Selatan menghadapi dua tantangan terkait pembangunan SDM tersebut. Pertama, jumlah penduduknya Selatan mencapai 380 ribu orang, di mana jumlah generasi mudanya mencapai sepertiga dari total tersebut. Kedua, luas wilayah Kabupaten Selatan yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan 461 desa dan kelurahan tersebar di 35 kecamatan.
5: Untuk membangun Kabupaten Selatan ini, ada isu yang paling utama di sini adalah langkah pertama bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Di sini nanti, di sinilah kami menyatakan lagi keberadaan KORMI. Berpesan pemerintah Kabupaten Selatan kepada KORMI, telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita, bagaimana membentuk jati diri anak-anak muda kita terarah untuk lebih baik, bagaimana untuk membangun kesehatan masyarakat kita, terutama adalah anak-anak muda kita.
2: Selain itu, Seta Amazihene juga menekankan agar KORMI tidak terpaku pada olahraga tradisionalnya Selatan seperti lompat batu. Menurutnya masih banyak potensi olahraga masyarakat lainnya yang perlu dikembangkan. Misalnya cabang-cabang olahraga air seperti scuba diving, snorkeling maupun perahu dayung. Pengembangan olahraga tersebut juga diharapkan sekaligus mendukung kemajuan pariwisata di Kabupatennya Selatan. Ia meminta pengurus KORMI-nya Selatan dapat melakukan aksi nyata bukan sekedar nama. Ia juga berharap pengembangan cabang olahraga ini tidak terlalu fokus pada prestasi, namun bagaimana menggali potensi yang dimiliki masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Utara hadir dan memperkenalkan potensi pariwisata serta produk unggulan daerah pada ajang Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026. PRSU ke-50 resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Has Surya BSC di Komplek Pekan Raya Sumatera Utara. Pameran akbar ini akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026 dengan mengusung tema Harmoni Emas. Sebelum pembukaan resmi, Bupati Nyasutara Amizaro Warubu, Wakil Bupati Nyasutara Yusman Zega API MSI bersama Ketua DPRD Sekda dan Kadis Pariwisata mengunjungi Paviliun Nyasutara. Dalam pameran tersebut, pemerintah Nyasutara melalui Dinas Pariwisata membuka stan untuk memperkenalkan potensi sumber daya alam pariwisata unggulan serta produk UMKM daerah. Andika Perdana Lauli, Sekretaris Daerah Kota Gunung Stoli, memimpin upacara bendera rutin di halaman kantor wali kota pada Senin 6 Juli 2026. Upacara ini dihadiri oleh staf ahli, para asisten, pimpinan perangkat daerah, ASN, CPNS, serta tenaga non-ASN setempat. Sekda menegaskan agar seluruh perangkat daerah mengoptimalkan kinerja. Ia menginstruksikan penyelarasan RKPD tahun 2027 dengan prioritas daerah, provinsi, dan pusat. Menurut Sekda, sangat penting optimalisasi kinerja perangkat daerah memasuki semester kedua tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, perangkat daerah diminta memastikan penyusunan RKPD tahun 2027 selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Bupati Nias Barat Dr. Elinus Waru SPT MSI MM secara resmi melepas kontingen gerakan pramuka kuartir cabang Nias Barat untuk mengikuti jambore daerah Sumatera Utara ke-11 tahun 2026. Upacara pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Nias Barat 6 Juli 2026. Dalam arahannya, Bupati berharap para peserta memanfaatkan jambore daerah sebagai sarana menambah wawasan. Selain itu, untuk memperluas persahabatan serta membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, dan kemandirian. Perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sangat tinggi. Selain revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Siteluri Kabupaten Nias Utara juga dapat internet Starlink.
6: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
1: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Siteluri Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagu dana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Siteluri Setia Zega mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
7: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab. Pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Menteri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
1: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk satu unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Siteluri, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Siteluri, menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
6: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
1: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Siteluri tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia, Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan Idrah Mitelambanua.
8: Perum Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog Kacenias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog Kacenias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
9: Informasi terbaru yang kami dapat dari kota pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua sepertinya kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
8: Itu karena apa Pak?
9: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara menunggu kebijakan lebih lanjut.
8: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolif Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
10: Semua pada bersyukur ya. Kita juga sangat terima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini. Terutama bagian minyak, semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
8: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar.
1: Mengakhiri masa tugas di Kepulauan Nias, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan Lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam banyak hal. Laporan Anoverlis Hulu.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar acara ramah tamah dan pengantar tugas Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang lama, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla ke tempat tugas yang baru. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Nias Selatan kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nias Selatan Sehiatu Lelaia menyampaikan bahwa pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi yang dinamis seperti TNI. Namun nilai-nilai yang telah ditanamkan akan tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi generasi selanjutnya. Selain itu, bukan hanya menjadi mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan garis pantai, dan Lanal Nias juga dinilai telah menunjukkan kerjasama yang luar biasa dengan pemerintah daerah dalam banyak hal.
11: Yang antaranya, menjaga stabilitas keamanan maritim, terutama di wilayah perairan yang luas dan rawan penangkapan ikan secara ilegal. Dan ini sudah menjadi kenyataan ini, kalau tidak salah dua kali Pak ya. Terus ikut berkolaborasi membantu penanganan bencana yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Nias dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan bakti sosial di wilayah Kepulauan Nias. Ini pernah kami naik helikopter sampai kemarin.
2: Sementara itu dalam penyampaian kesannya, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla mengungkapkan rasa haru atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya ramah tamah dan pengantar tugas ini menjadi sebuah kenangan bagi dirinya untuk mengakhiri masa tugas di Pulau Nias.
12: Kami berterima kasih kepada Pak Bupati karena sudah mendukung untuk acara hari ini. Tentunya di kesempatan ini kami juga banyak berterima kasih atas dukungan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, juga dari Bapak-Bapak yang Bupati Nias Utara, Nias Barat, dan mewakili semua pejabat-pejabat yang mendukung penugasan saya selama Nias ini sehingga sampai dengan hari ini semua dapat berjalan dengan lancar.
2: Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla resmi menjabat sebagai Danlan Nias sejak 23 Juni 2026. Kini ia akan melanjutkan tugas baru di Jakarta. Sedangkan Danlan Nias yang baru kini dijabat oleh Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa MTR Opsla yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Bung Karno 369.
1: Kabar baik datang dari Desa Labuhan Rima, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupatennya Selatan. Sebanyak 35 kepala keluarga atau sekitar 205 jiwa kini memiliki akses terhadap sarana air bersih yang dibangun melalui program Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Fasilitas tersebut terdiri atas sumur bor sedalam 23 meter yang dilengkapi tower penampungan air, bak penampungan, instalasi listrik, dan tempat pengambilan air sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komandan Kodim 0213 Nias, Letkol Infanteri Sampete Butar-Butar mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Dandim mengatakan keberhasilan pembangunan sarana air bersih merupakan wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat. Basarnas Nias evakuasi KM Unei mati mesin di Pulau Bintana. 16 awak kapal dalam kondisi selamat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Nias berhasil menemukan kapal motor KM Unei yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di sekitar perairan Pulau Bintana, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias Putu Arga Sujarwadi melalui Humas Basarnas Nias, Hasani Mubarubu, menyampaikan informasi hilangnya KM Unei diterima dari agen kapal pada pukul 13 WIB tanggal 8 Juli 2026. KM Unei dilaporkan hilang kontak saat berlayar dengan membawa 16 person on board POB. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias segera memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri dari 8 personil menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB 04 Nias untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia Barat pada 8 Juli, tim SAR berhasil menemukan KM Unei.
13: Pada saat pencarian korban ini, apakah tidak ada kendala yang dialami oleh Basarnasnya?
14: Tidak ada sih bang. Kita langsung terima informasi, langsung berangkat ke lokasi. Ya kita langsung menerus. Sekitar perjalanan 1 jam lebih, kita langsung ketemu dengan kapal.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dari nakoda kapal, diketahui kapal mengalami mati mesin akibat kerusakan pada pompa air pendingin mesin yang terbakar sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran. Setelah dipastikan seluruh awak kapal berada dalam keadaan selamat dan sehat, tim SAR kemudian berkoordinasi untuk meminta bantuan kapal tugboat dari galangan kapal di Gunung Stuli Utara guna melakukan proses towing menuju lokasi yang aman. Menurut Asanimu, seluruh POB KM Unei berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Dengan telah ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dinyatakan ditutup. Basarnasnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan operasi ini. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai Aula Hasanuddin Warubu Makodim 0213 Nias. Jumat dini hari 10 Juli 2026, ratusan personil TNI bersama masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis dan Maroko dalam kegiatan nonton bareng yang digelar Kodim 0213 Nias. Kegiatan ini bukan sekedar menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia, nobar juga menjadi ruang silaturahmi yang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat dalam suasana yang hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Media sosial tetap menjadi alat promosi jualan yang efektif, bahkan produk gagal sekalipun. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
15: Media sosial masih menjadi cara yang efektif dalam memasarkan produk-produk UMKM di Kepulauan Nias, termasuk bagi Arnisham atau Ina Rifat, pembuat bolu ikan di Kelurahan Sombe. Setiap memproduksi bolu ikan, ia akan memosting hasilnya di media sosial, khususnya di Facebook, dengan nama akun Arnisham. Melihat bolu ikan yang baru saja dimasak, ternyata berhasil menggugah keinginan netizen untuk membeli bolu ikan buatannya. Yang menarik adalah bagaimana ia memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk-produk yang awalnya adalah produk gagal, tetapi justru mendapatkan peminat. Contoh, bolu ikan yang agak gosong atau bolu yang bantat.
16: Kalau dampaknya sangat berpengaruh ya kak ya.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias menggelar rapat koordinasi penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah tahun 2026. Laporan Ida Rahmi, Telombanua.
8: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias atau Dinas PKP2LH menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah atau SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Kepala Dinas PKP2LH Kabupaten Nias melalui Sekretaris Fajar menyampaikan adapun isu-isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pertama pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Kedua, pengendalian degradasi lahan, daerah aliran sungai dan garis pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.
16: Sebagai contoh misalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Ini sesuai dengan arahan program Bapak Presiden, di mana Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa meminimalisir sampah. Sampah itu kan kalau misalnya tidak kita lakukan manajemen pengelolaan yang baik, itu kan bisa mengakibatkan dampak terhadap lingkungan kan. Makanya kita menjadikan isu pengelolaan sampah ini salah satu isu supaya pemerintah, baik di setiap OPD yang terkait dan juga nanti ujungnya ke masyarakat, membiasakan upaya untuk pemilahan sampah. Nah, kemudian juga seperti pengendalian degradasi lahan. Nah, ini kan dengan tingginya aktivitas pembangunan kan tentu nanti semakin berkurang tutupan lahan ya kan, karena dibangun untuk pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini kan nanti bisa menurunkan kualitas lahan. Begitu juga pengendalian terhadap daerah aliran sungai. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kan bisa saja daerah aliran sungai kita rusak. Karena ada aktivitas pembangunan, ada aktivitas kegiatan penambangan. Nah, itu yang harus kita kendalikan ke depan, sehingga ini harus menjadi isu prioritas, seperti itu.
8: Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, instansi vertikal dan tim penyusunan dokumen laporan SLHD Kabupaten Nias tahun 2025.
1: Demikian pendengar Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya reporter Anda, Munyali Harifa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda bersama RRI Terus Mendunia.
17: Sekian Nias Sepekan.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu.

Dengan Pro 1 area di Gunung Stolin, dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu pilihan untuk Anda menemani suasana sore hari ini. Pendengar di Pro 1 area di Gunung Stolin bersama Putri hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap semangat ya melewati suasana hari Minggu yang menyenangkan untuk Anda di hari ini bersama orang-orang yang Anda sayangi pastinya. Pendengar tetaplah bersama kami di 96,2 MHz.

Mendengar, ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. 8. Tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati di hati.

Pendengar, ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. 8. Tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

benar, ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

Tahukah Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha? Ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu, sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh karena ingin berhemat, akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih. Semoga bermanfaat.

ada 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. Pertama, untuk memperbaiki mood kita, maka kita wajib olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, maka kita harus sesekali melakukan meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik, maka kita wajib baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, maka kita harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, kita harus bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan. Keenam, untuk cepat tumbuh, maka wajib konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang lain, maka kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kedelapan, untuk menolong orang lain, maka tolong dirimu dulu. Itulah 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita.

Pendengar, 6 langkah cerdas menghadapi orang emosian. Yang pertama, diam dan dengarkan. Biarkan ia melepaskan emosinya. Yang kedua, jangan buru-buru menasihatinya. Yang ketiga, amati dia tipe pemarah yang butuh sendiri atau ditemani. Yang keempat, jika sudah tenang, bicarakan, tanyakan pemicunya dan apa yang bisa dia lakukan. Yang kelima, alihkan perhatiannya dengan topik lain. Dan yang keenam, wajib di lain hari komunikasikan rasa tidak nyamanmu untuk evaluasi.

Masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

Hargailah orang lain. Jika Anda ingin dihargai, jangan menghina jika tidak ingin dihina. Dan jangan merendahkan orang lain jika tidak mau direndahkan.

wanita yang paling dekat dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum, nanti di akhirat adalah wanita yang paling sempurna menjaga auratnya, bukan wanita yang dekat nasabnya akan tetapi membuka auratnya. Habib Umar

Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis Riwayat Muslim.

0: bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
4: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
5: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
6: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
6: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
8: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
7: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
8: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
7: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
8: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya, di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti mengajak anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi. Paling itu sih, konsistensi, gak ada lagi, pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa. Kalau enggak, nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang. Cuma kita latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya, ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami,
1: ikuti media sosial terverifikasi kami,
0: ikuti di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2022.
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecamuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

dapat menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga siklus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Ayo menanam pohon.

Senang sekali di malam ini bisa menjumpai Anda dengan berbagai informasi menarik. Senang sekali di Minggu tanggal 12 Juli 2026. Saya Victor yang bertugas menemani Anda pendengar. Malam ini malam yang baik, yang tentu saja bisa Anda manfaatkan untuk mempersiapkan diri Anda menyambut esok hari, di mana akhir pekan hari Anda pastinya sudah Anda nikmati. Semoga momentum ini menjadi penyemangat bagi diri Anda, dan khususnya bagi adik-adik pelajar, di mana besok juga sudah mulai memasuki awal tahun pelajaran ya. Jadi bagi adik-adik yang selama beberapa minggu ini sudah menikmati libur panjang, dan besok sudah mulai sekolah kembali ya, mulai dari tingkat TK hingga SMA-SMK pastinya. Nah, khusus untuk murid-murid baru, nah malam ini Anda mempersiapkan diri, yang pastinya besok mudah-mudahan kita doakan cuacanya cerah, sehingga proses upacara juga, kegiatan pengenalan lingkungan, sekolah, itu bisa berjalan dengan baik. Jadi bagi Anda saat ini yang sedang menikmati malamnya bersama keluarga, mudah-mudahan selalu setia bersama kami di Kanal Inspirasi. Kita masih menyimak dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, dan juga nanti akan saya isi dengan informasi menarik. Tetap bersama kami di Lintas Kepulauannya semalam.

0: Ya, pendengar, dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya dapat menemani Anda malam ini akan terus bersama Anda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Nah, Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Jadi penguatan koperasi, kata Presiden, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tahukah Anda, negara Jepang memiliki sebuah pulau yang katanya dihuni kera hasil eksperimen rahasia. Sejarahnya, negara Jepang dulunya memiliki banyak pulau-pulau tersembunyi untuk eksperimen militernya. Salah satunya, laboratorium senjata kimia di Pulau Okunoshima. Namun, terdengar kabar kalau di pulau lain juga digunakan untuk sebuah eksperimen hewan, termasuk hewan kera atau monyet. Ada beberapa saksi yang menceritakan kalau kera-kera di sana berperilaku aneh, agresif, seperti nggak takut akan kehadiran manusia. Ada yang bilang kalau monyet-monyet ini adalah hasil eksperimen gagal yang dibuang di pulau itu. Dan pulau itu tidak bisa dikunjungi lagi, dilarang masuk, bahkan namanya nggak berani disebut resmi. Tapi hal ini terus dibincangkan di setiap forum konspirasi Jepang. Mitosnya, lokasinya masih dirahasiakan sampai sekarang. Dan kera-kera itu katanya masih hidup di sana.
1: Selamat malam buat Anda pendengar. Hiburan lagu dan info menarik lainnya akan kembali hadir bersama Anda. Suasana meriah mewarnai pelaksanaan Malam Pesona Nias Selatan di area Pekan Raya Sumatera Utara pada Sabtu malam 11 Juli 2026 di Medan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi pendengar untuk menyaksikan pagelaran budaya khas bumi Batohal tersebut. Bupati Nias Selatan, Syekhiatullah Layyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan panitia PRSU yang telah memberikan ruang bagi Nias Selatan memperkenalkan potensi daerah. Pemkab Nias Selatan bersama masyarakat berkomitmen terus mengembangkan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan pelestarian budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Nah, pendengar, Malam Pesona Nias Selatan menampilkan beragam atraksi budaya yang memukau pengunjung, diantaranya tari kreasi, maina, hombo batu, dan juga pemadaya harimau. Kemeriahan juga ditambah penampilan hiburan dari artis-artis asal Kepulauan Nias.

0: Tahukah Anda, ada sungai di dunia yang bisa berubah warna jadi pelangi. Dan sungai ini letaknya di Kolombia, namanya Caño Cristales. Airnya sangatlah jernih, namun di bawahnya air warna-warni bikin sungai ini seperti lukisan hidup dan bisa berubah warna merah, kuning, hijau, biru, ungu. Yang penting mirip pelangi gitu. Ini semua berawal bukan karena ada yang menumpahkan cat, melainkan ini merupakan fenomena alam yang hanya muncul beberapa bulan dalam setahun.
1: Ya ulang.
2: Ya saya.
3: Ada naon ya?
2: Man siapa?
3: Kalau ada naon ya bingung.
2: Man.

Selamat malam untuk Anda. Terima kasih bersama kami di Pro 1 RRI Kudus Solo. Yang pastinya malam ini masih mengantarkan Anda dengan berbagai program acara menarik. Hiburan lagu juga akan mengisi malam Anda. Kami juga terus ingatkan Anda, bagi khususnya dunia pendidikan, di esok hari sudah mulai memasuki ajaran baru tahun 2026-2027. Mudah-mudahan malam ini Anda pastinya mempersiapkan mental Anda, stamina Anda, dan tenaga Anda untuk menyambut esok hari, di mana esok hari adalah merupakan hari pertama mengawali segala aktivitas Anda di lingkungan sekolah masing-masing. Jadi malam yang baik, Anda persiapkan diri untuk menyiapkan kelengkapan Anda. Akan saya isi terus dengan berbagai informasi menarik, dan juga hiburan lagu akan menemani Anda di malam ini. Tetap bersama kami di Lintas Kepulauan Nias. Malam lagu daerah Nias akan mengisi ruang malam hari Anda.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Selamat malam buat Anda pendengar. Hiburan lagu daerah Nias masih saja menemani Anda. Mudah-mudahan malamnya menyenangkan hati, makin sempurna suasananya dengan pilihan lagu-lagu hiburan malam. Nah, informasi juga akan turut hadir bersama Anda. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idan Moabe di ruas jalan Provinsi Kota Gerusoli arahnya setara. Proyek senilai 4,5 miliar itu dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunusoli Yulius Sai. Nah, pendengar, menurut Yulius, perbaikan harus segera dilakukan. Jika dibiarkan 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas yang fatal. Nah, jembatan Idan Moabe merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan wilayah Nias Utara menuju Gunusoli melalui jalur lotu. Nah, setiap hari ruas jalan dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Nah, kondisi lantai yang rusak kerap menyebabkan antrian panjang karena pengendara harus ekstra hati-hati menghindari lubang tersebut. Baik, itu satu informasi untuk Anda pendengar, akan terus hadir menemani Anda dengan lagu-lagu daerah Nias. Kembali kita menyimak dengan lagu pilihannya kamu, mudah-mudahan Anda masih setia bersama kami di Lintas Kepulauan Nias Malam.

Faktanya, teh itu ahli. Ahli bikin yang dingin jadi hangat. Yang panas jadi sejuk.

0: kenalin, gue
1: hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Selamat malam untuk Anda pengarang, masih menemani Anda dengan saya Victor bertugas di malam ini. Setelah tadi Anda menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan daerah Nias, mudah-mudahan koleksi tadi bisa menghibur diri Anda, mungkin sedang bersama dengan keluarga, teman-teman, ataupun sedang sendirian ya. Jadi bagi yang mungkin sedang menyimak suasana malam, mungkin ada satu kenangan yang Anda nikmati sepanjang hari ini. Nah, mudah-mudahan kenangan itu menjadi momentum bagi diri Anda sepanjang hari dan masa depan Anda pastinya. Saya ingatkan kembali buat adik-adik sekolah, untuk saat ini masih ada waktu, persiapkan diri Anda menyambut esok hari, terutama bagi murid-murid baru yang akan mengikuti proses pembekalan pengenalan lingkungan pastinya sekolah ya. Jadi sambil menikmati malam Anda, masih dengan lagu-lagu hiburan malam.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Tahukah Anda di kota Alexandria yang ramai berdiri sebuah bangunan yang sangat luar biasa yang lebih berharga dari emas di dunia ini? Ini juga bukan istana atau kuil, tapi ini sebuah perpustakaan. Tapi bukan perpustakaan yang biasa, ini adalah pusat dari seluruh pengetahuan dunia kuno, sebuah mercusuar bagi pikiran hebat. Dan diperkirakan perpustakaan ini menyimpan lebih dari 500.000 gulungan papirus. Dan setiap kapal yang berlabuh di Alexandria dipaksa menyerahkan buku apapun yang mereka bawa, tujuannya untuk disalin. Dan disinilah Eratosthenes pertama kali menghitung keliling bumi dengan sangat akurat. Ia tidak peduli pada pengetahuan dalam serangkaian peristiwa tragis selama berabad-abad perang, kerusuhan, dan pelantaran. Perpustakaan ini mulai memudar. Puncaknya sebuah kebakaran yang melahap sebagian besar koleksinya serta karya-karya Aristoteles yang hilang. Banyak drama-drama Sophocles yang tak pernah terbaca, dan ribuan tahun sejarah sains dan seni lenyap menjadi abu. Dan sejarawan percaya kalau hilangnya sebuah perpustakaan Alexandria membuat peradaban manusia mundur hampir 1000 tahun.

Tahukah Anda, negara Jepang memiliki sebuah pulau yang katanya dihuni kera hasil eksperimen rahasia. Sejarahnya, negara Jepang dulunya memiliki banyak pulau-pulau tersembunyi untuk eksperimen militernya. Salah satunya, laboratorium senjata kimia di Pulau Okunoshima. Namun, terdengar kabar kalau di pulau lain juga digunakan untuk sebuah eksperimen hewan, termasuk hewan kera atau monyet. Ada beberapa saksi yang menceritakan kalau kera-kera di sana berperilaku aneh, agresif, seperti nggak takut akan kehadiran manusia. Ada yang bilang kalau monyet-monyet ini adalah hasil eksperimen gagal yang dibuang di pulau itu. Dan pulau itu tidak bisa dikunjungi lagi, dilarang masuk, bahkan namanya nggak berani disebut resmi. Tapi hal ini terus dibincangkan di setiap forum konspirasi Jepang. Mitosnya, lokasinya masih dirahasiakan sampai sekarang. Dan kera-kera itu katanya masih hidup di sana.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mama, abang gak mau main HP lagi. Main sendiri itu gak asik.
1: Kalau mau anak Anda tidak kecanduan gadget, Anda harus membuat aktivitas yang lebih menarik daripada gadget. Karena yang membuat anak kecanduan gadget adalah orang tuanya sendiri. Dikit-dikit, kasih gadget. Anak tantrum, kasih gadget. Gak tegaan, langsung kasih gadget. Kita harus kasih batasan dari awal. Kapan anak boleh main dalam satu hari. Dan harus konsen. Kalau sudah waktunya selesai, ya harus diambil. Meskipun anak nangis, tetap diambil.

0: Salah satu hal terpenting keberhasilan dalam mendidik anak adalah ketika anak mampu menceritakan emosi yang ia rasakan. Misalnya saja, ketika anak marah, mintalah anak untuk bercerita. Selain orang tua jadi mengerti masalah apa yang sedang dialami oleh si anak, itu juga baik bagi anak untuk melatih dirinya untuk mengekspresikan emosinya dengan baik.
1: Di malam ini, pendengar masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selamat menikmati istirahat malam hari Anda. Mudah-mudahan istirahatnya juga selalu menyenangkan hati dan bisa menikmati suasananya dengan penuh bahagia. Akan terus hadir bersama Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan malam. Dan saya Victor masih bersama Anda.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Nasihat diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan juga bau.

Nasihat diri untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan menyakiti.

Nasihat hari ini, pasangan adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka, jangan memandang yang selain bukan milikmu. Fokuslah pada kebaikan dan kelebihan yang kamu punya dan pasanganmu punya. Meski terkadang, dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi percayalah, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasehat diri. Dalam hidup ini ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu keikhlasan.

Nasihat diri untuk hari ini, jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

Nasihat diri untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan menyakiti.

di mana saja Anda berada, dengan ini sesudah seluruh rangkaian tugas kami, akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gudusoli, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, Senin 13 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoling, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan berkembang. Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang pertama distribusi gurunya.
2: Gambaran cuaca di Pulau Nias khusus bulan Juli, terutama khususnya varian kedua dan varian ketiga, untuk sementara curah hujannya masih di bawah 0.

Selamat pagi pendengar dari Puncak Kirana GBA, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitali dengan lintas berita pagi. Pokok-pokok berita hari ini. Anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. BMKG memprediksikan curah hujan di Kepulauan Nias ini sepanjang Juli mengalami peningkatan. Inilah lintas berita pagi selengkapnya Senin 13 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. Laporan Muni Eli Hareva.
1: Kita dari Komisi 10 yang berusaha terus untuk memperjuangkannya, apapun ceritanya, karena menyangkut guru tenaga pengajar.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. Menurut Sabam, saat berkunjung di Kabupaten Nias Utara menyampaikan, jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nias Utara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Nias Utara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
1: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan jempol.
3: Di Nias Utara ini masih banyak honorer ini, Pak, yang belum masuk P3K paruh waktu. Bagaimana solusinya, Pak?
1: Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan.
2: Terkait usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS, Sabam menyebut hal tersebut masih dalam tahap diskusi intensif di Komisi 10 bersama komisi mitra lainnya. Komisi 10 DPR RI berharap kebijakan yang sedang dirumuskan dapat menjawab persoalan guru di daerah, khususnya di wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Munili Harefa melaporkan.
0: Baperida Nias Selatan berharap pendidikan di kabupaten dapat berkualitas dan merata hingga ke pelosok-pelosok. Laporan Anoverly Solo.
4: Pelaksanaan lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan di Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi momen untuk merumuskan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran maupun sumber daya yang diberikan akan membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Harapan ini disampaikan Sekretaris Baperida Kabupaten Nias Selatan Adventinus Zendrate STMM pada lokakarya tersebut. Kegiatan yang digelar program kreasi Save the Children belum lama ini di Hotel Yonas Teluk Dalam tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan. Menurut Adventinus, berbagai tantangan pendidikan di Nias Selatan masih perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak.
5: Jangan beda nanti di kota, maka di pelosok tidak. Mungkin kalau di kota anak-anak kita di sekolah-sekolah itu, di SD itu bisa menulis baca. Tapi kalau di desa bisa aja, tamat SD pun belum tentu bisa tulis baca. Dan ini tidak perlu kita sembunyikan, dan ini kondisi kita sebenarnya.
4: Adventinus mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mencari formulasi sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya selatan. Melalui lokakarya tersebut lahir berbagai gagasan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Ia berharap kualitas pendidikan di Nias Selatan tidak hanya meningkat tetapi juga merata di seluruh kecamatan dan desa. Menurutnya tidak boleh lagi ada perbedaan mencolok antara kemampuan siswa di wilayah perkotaan dengan mereka yang ada di pelosok. Dengan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini, Adventinus meyakini dapat menjadi bekal penting bagi generasi muda Nias Selatan dalam menyongsong Indonesia emas di masa mendatang. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: BMKG memprediksi curah hujan di Kepulauan Nias ini di sepanjang bulan Juli mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu Olala.
6: Untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal.
7: BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli memprediksi curah hujan di wilayah Kepulauan Nias pada bulan Juli ini sedikit meningkat dibandingkan pada bulan Juni yang lalu, namun tidak signifikan. Hal ini disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli Anissa saat dikonfirmasi RRI. Disebutkannya pada dasarian pertama yakni tanggal 1 sampai 10 Juli, curah hujan yang tercatat di BMKG Gunung Stoli kurang dari 50 mm. Sementara secara keseluruhan untuk curah hujan di bulan Juli diperkirakan sebesar 217,4 mm per bulan.
6: Gambaran cuaca di Pulau Nias untuk bulan Juli, terutama untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal. Dengan normal curah hujan di bulan Juli di Pulau Nias sendiri sebesar 217,4 mm selama per bulan. Namun sampai saat ini, sampai tanggal 10 kemarin, curah hujan di dasarian pertama belum sampai 50 mm per dasarian. Kemudian untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, curah hujannya masih rendah dengan curah hujan 10 hingga 50 mm per dasarian. Jadi untuk bulan Juli pada tahun 2026 ini cuacanya masih akan sama seperti dasarian pertama.
7: Anissa menghitung untuk jumlah hari hujan pada dasarian pertama bulan Juli ini baru sekitar 5 hari hujan. Namun jika dibandingkan bulan Juni yang lalu, jumlah hari tanpa hujan sebanyak 8 hari. Dengan curah hujan 171,5 mm dengan normal curah hujan bulan Juni selama 10 tahun yakni 182,8 mm. Anissa mengimbau masyarakat di Kepulauan Nias untuk selalu mengikuti informasi cuaca, baik melalui aplikasi info BMKG, media sosial Stamet Binaka, atau melalui siaran cuaca di RRI Gunung Stoli, supaya selalu bisa mengantisipasi kemungkinan potensi bencana. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Mahasiswa Universitas Niaraya atau Uniraya mendapat kesempatan melihat langsung pembangunan jembatan gantung Sungai Idanoho yang dikerjakan Satgas Karya Bakti TNI AD tahun 2008 alam di Desa Satoo Hilisi Maitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Selatan belum lama ini. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan dari Dan Ramil 12 Teluk Dalam, Mayor Infantri Yusdin Suarubu mengenai kondisi geografis lokasi, proses pembangunan, spesifikasi jembatan hingga manfaatnya bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi. Sementara itu, Komandan Kodim 0213 Nias, Letkon Infantri Sampete Butar-Butar mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan peran TNI AD dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus membuka wawasan generasi muda mengenai pentingnya kolaborasi membangun daerah, dan diperharap pengalaman tersebut dapat mendorong mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap pembangunan serta ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun demi kepentingan bersama. Pemerintah Kecamatan Idanetaye mulai mempersiapkan berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satu kegiatan yang akan digelar adalah turnamen mini soccer serta voli plastik kategori putra dan putri yang terbuka untuk masyarakat umum. Camat Idanetaye Sadar Miman Bulalo mengatakan, persiapan pelaksanaan perlombaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 70%. Berbagai kebutuhan teknis maupun sarana pendukung terus dimantangkan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Menurutnya, seluruh pertandingan akan dipusatkan di lapangan kantor Camat Idanetaye. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai representatif dan mampu menampung peserta maupun masyarakat yang akan menyaksikan perlombaan. Yang menjelaskan bahwa perlombaan mini soccer dan voli plastik tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat. Melalui kegiatan ini, semangat sportivitas sekaligus semangat nasionalisme diharapkan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Pendaftaran peserta telah dibuka dan akan berlangsung hingga 11 Juli 2026. Kesempatan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin mengikuti perlombaan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan panitia. Ia berharap antusiasme masyarakat dapat menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kecamatan Idanetaye. Selain menjadi ajang hiburan, perlombaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kebersamaan serta semangat persatuan dalam mengisi Hari Kemerdekaan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Ada 3 isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis rekomendasi kebijakan dan rencana yang tidak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan, pengendalian degradasi lahan, das dan degaris pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Berikut terangkum dalam wawancara Ida Rami bersama Sekretaris Dinas PKPPLH Kabupaten Nias, Fajar Krisman Hareva, STMMM, berikut ini.
1: Baik, dengan Sekretaris Dinas PKP 2LH Kabupaten Nias. Nah, ini kan baru-baru ini Dinas PKP 2LH sukses menggelar rapat penyatuan pemahaman dan juga perumusan isu prioritas untuk SLHD 2025. Ya. Ini bisa dijelaskan, Pak, seberapa krusial arti dokumen SLHD ini bagi arah pembangunan daerah gitu, Pak?
2: Iya, baik. Jadi begini, ini dokumen ini sebenarnya dulu merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Dahulu namanya dokumen ini namanya IKPLHD atau Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Namun seiring dengan ada perubahan aturan teknis dari Kementerian LHK, dia sekarang berubah menjadi SLHD atau Status lingkungan hidup daerah. Nah, jadi ini dokumen ini memotret kondisi capaian dari setiap OPD maupun baik yang internal pemerintah kabupaten maupun vertikal terhadap kegiatan-kegiatan mereka yang dianggap memiliki dampak terhadap perubahan lingkungan. Jadi sehingga dengan kita mengambil data-data yang ada dari setiap OPD terkait dengan capaian kegiatan mereka, kita bisa di situ melihat atau mereview bahwa apakah kegiatan yang mereka laksanakan itu nanti memiliki dampak secara umum terhadap kualitas lingkungan. Nah, contoh kan mungkin seperti kegiatan-kegiatan fisik atau kegiatan konstruksi maupun kegiatan-kegiatan lain. Dengan demikian, sehingga dengan hasil dokumen tersebut, kita bisa membuat satu isu prioritas, di mana isu prioritas ini diharapkan menjadi patokan bagi OPD dalam merencanakan kegiatannya ke depan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan itu diharapkan bisa minimal memberikan dampak terhadap lingkungan.
1: Nah, di sini kan rapat ini dihadiri oleh berbagai elemen, Pak, ya, mulai dari asisten satu sekda, instansi vertikal, hingga juga tim penyusun. Ini bisa dijelaskan mengapa keterlibatan lintas sektor menjadi poin penting?
2: Ya, karena kalau tentang lingkungan ini tidak melulu hanya dibebankan kepada OPD teknis terkait lingkungan hidup. Karena setiap kegiatan-kegiatan di OPD-OPD yang terkait, yang diundang ini, pasti ada yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Contoh di Dinas Pendidikan yang kebetulan dihadiri Pak Asisten karena dia sebagai PLT, mereka kan ada kegiatan-kegiatan fisik. Kegiatan-kegiatan fisik tersebut kan bisa jadi memberikan dampak terhadap lingkungan. Contoh mungkin mereka membangun sarana-sarana pendidikan yang akan mengurangi kawasan hijau, seperti itu. Atau mereka membangun bangunan-bangunan sekolah atau perbaikan-perbaikan yang nanti bisa saja setelah bangun itu jadi nanti akan ada dampaknya. Contoh menghasilkan limbah, menghasilkan sampah. Nah, ini kan menjadi persoalan lingkungan ke depan. Jadi makanya kita mengajak semua OPD yang terkait supaya mereka juga menjadikan isu lingkungan hidup, kelestarian lingkungan, memastikan ketahanan lingkungan tersebut menjadi aspek dalam setiap perencanaan kegiatan mereka.
1: Nah, berdasarkan hasil rapat ini, Pak, apa saja rumusan yang telah menjadi isu prioritas yang menjadi fondasi dokumen SLHD, Pak?
2: Ya, jadi setelah kita rumuskan itu, kita mengangkat ada 3 isu prioritas sebagai panduan dalam setiap perencanaan kegiatan ke depan. Yang pertama, pengelolaan sampah dan limbah domestik yang berkelanjutan. Kemudian 2, pengendalian degradasi lahan, daerah aliran sungai dan garis pantai. Kemudian peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.
1: Baik, nah ini selanjutnya, Pak, setelah ada penyatuan pemahaman dan juga perumusan isu prioritas ini rampung, apa ini tahapan krusial selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim penyusun, Pak?
2: Ya, tim penyusun akan memfinalkan dokumen tersebut dan ini dokumen akan dilaporkan ke Kementerian LHK setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah. Dan ini menjadi dokumen resmi yang menjadi bahan bagi Kementerian LHK dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan dokumen ini bukan hanya dari kabupaten ini menyusun, semua daerah di seluruh Indonesia menyusun. Sehingga dengan demikian diharapkan setiap upaya pembangunan di daerah selalu memperhatikan atau berwawasan lingkungan dengan berpatokan terutama pada isu-isu prioritas yang sudah.
1: Baik, mungkin sebagai tambahan, Pak, terakhir ini apa harapan terbesar juga terhadap output dari dokumen SLHD Kabupaten Nias ini, Pak?
2: Ya, harapan kita pertama ya ini dokumen ini bisa menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Nias bahwa walaupun mungkin kita bukan seperti daerah lain yang mungkin pembangunannya sudah masif terus dampak lingkungannya terasa, kita memang di Nias memang belum, tapi dengan kita melakukan upaya dari awal, nah, kita bisa menjaga kelestarian lingkungan, bisa menjaga kualitas lingkungan hidup kita, sehingga ke depan lingkungan hidup di Kabupaten Nias yang lestari dan berkelanjutan itu bisa dinikmati sampai ke generasi berikutnya. Itu harapannya.
1: Baik, Pak Sekdes, terima kasih.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. BMKG memprediksi curah hujan di Kepulauan Nias ini sepanjang bulan Juli mengalami peningkatan. Pendengar demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Ya, pendengar di 96,2 MHz Anda masih bersama kami di pagi hari ini, pendengar. Dan ya, seperti biasanya kita akan mendengarkan informasi perakhiran cuaca di pagi hari ini, pendengar, bersama dengan forecaster BMKG Bina ke Gunung Sitali. Kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Anissa Budi Lestari di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Ibu Anissa.
1: Halo, selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitali.
0: Iya, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Mbak Anissa?
1: Alhamdulillah, dalam kondisi yang baik. Semoga saudara pendengar juga selalu dalam kondisi yang baik.
0: Baiklah, syukurlah kalau begitu. Mbak Anissa, gimana nih informasi perakhiran cuaca di sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk pantauan cuaca pagi hari ini tanggal 13 Juli 2026 dari Stasiun Meteorologi Binaka terpantau berawan tebal. Kemudian untuk cuaca pagi hingga siang hari nanti diperkirakan berawan tebal. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Kemudian malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Sedangkan untuk perakiraan cuaca esok hari tanggal 14 Juli 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini hingga esok hari.
0: Baik, Mbak Anissa, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini untuk kita semua. Dan selamat bertugas kembali, tetap semangat, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya informasi perakhiran cuaca yang disampaikan oleh forecaster BMKG Binaka Gunung Sitali tadinya bersama dengan Ibu Anissa Budi Lestari di pagi hari ini. Semoga informasi yang baru saja kita dengarkan, pendengar, dapat memberikan satu informasi terbaru untuk kita, terlebih untuk kita yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan di sepanjang hari ini, pendengar. Baiklah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitali saat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya, pendengar. Untuk melengkapi informasi-informasi kita, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I won't cry about you anymore.

Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga.